0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ala wassalam wa marhaban ayyutuhal mustami'un al-kiram fi idha'ati min hajil athar jember. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kami, acara Mudir ya, Muroja'ah Durus Ilmiah dan Interaktif. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaid Mustambathah min Kisah Yusuf karya Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala pada pertemuan yang ke-10. Namun alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pula telah hadir Ustaz yang akan membimbing kita dalam memurojaah durus untuk yang pertemuan ke-10 ini, yang akan ditemani oleh Al-Ustaz Afiful Iman Hafizallahu Ta'ala. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan agar tidak, dan dalam rangka mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Afiful Iman untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Wala tawaddal mashkuran ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji kesempurnaan hanyalah milik Allah, yang berkat taufik, hidayah, dan inayah serta izin dari Allah azza wa jalla semata, kita kembali dapat bersama-sama menikmati terselenggaranya daurah Al-Imam Al-Muzani pada edisi yang kelima ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa dengan kehadiran para masyayikh Ahlul Ilm, Al-Syeikh Abdul Ghani Awsad Hafidhahullah dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas Hafidhahumallahu wa ra'ahuma min kulli su'in wa makruh. Dan tentu saja di antara bentuk syukur yang dapat kita upayakan dan kita optimalkan seiring kehadiran masyayikh di tengah-tengah kita ini adalah upaya kita untuk semaksimal mungkin beristifadah dari apa yang mereka sampaikan melalui sela-sela durus yang kita pelajari bersama-sama pada hari-hari ini. Maka insyaallah ta'ala melalui media dan ruang belajar di pagi hari ini, mari sejenak kita bersama-sama menyingkirkan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Kita berupaya untuk bersama-sama mempelajari dan memurajaah kembali apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh berupa fawaid-fawaid ilmiah yang insyaallah ta'ala akan menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita dan bekal dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayuhal mustami'un, para pendengar Radio Minhajul Athar rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna al-akh Aji Hafizahullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama memurajaah sebuah karya tulis al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Fawaid Mustambathah min kisah Yusuf alaihi salam. Fawaid maknanya faedah-faedah, pembelajaran yang penuh dengan manfaat, mustambathah yang digali, diambil dan disimpulkan min kisah Yusuf, dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebuah kisah yang istimewa, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang manakala Allah azza wa jalla hendak kisahkan, hendak ceritakan deretan dan runutan kisah tentang Nabiullah Yusuf. Dalam kisah yang abadi dalam surah Yusuf, Allah Azza wa Jalla gelari dengan sebuah gelar yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Nabiullah Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah yang luar biasa." Yang oleh karena itu, alhamdulillah, lahirlah karya tulis yang sangat luar biasa ini. Maka biiznillah, dengan keterbatasan yang ana miliki, berikut keterbatasan waktu dan ruang yang ada, kita akan mulai memasuki murojaah. Tentu saja murojaah di sini akan secara ringkas, dan apa yang ana sampaikan besar kemungkinan atau mungkin dapat dipastikan tidak sanggup mewakili semua faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Akan tetapi setidaknya ini sumbangsih kecil dari kita semua untuk berupaya sedikit lebih sungguh-sungguh dalam mengambil manfaat dan istifadah dari beliau Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah pagi hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-10, yang mana pertemuan yang ke-10 ini membahas seputar Al-Faslu As-Sabi'u, pasal yang ke-7. Kebetulan pasal yang ke-7 ini terdapat padanya 9 fawaid yang mustambatah. Ada 9 faedah yang mudah-mudahan 9-9-nya atau semuanya bisa kita ulas secara ringkas. Wa illa jika waktu tidak memungkinkan, fa natadzir minkum hafizakumullahu ta'ala. Naam, ayyuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pasal ke-7 pada faedah yang pertama yang ditulis dengan nomor urut yang ke-32 di sini. Jadi untuk runutannya insyaallah, yang pertama kita akan sebutkan faedahnya apa. Yang kedua, kita akan sebutkan dari sisi mana faedah itu diambil dan digali dari surat Yusuf atau dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Jadi ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi kita secara sederhana kita ringkas 9 faedah dari 9 minimalnya dari 9 ayat suci Al-Qur'anul Karim seiring dengan judul kitab tersebut, faedah yang mustambat yang diambil dan digali dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, seputar ayat yang berbunyi, tentu saja ayat ini terdapat dalam surah Yusuf, "Innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa la ammaratun, sesungguhnya benar-benar kerap mengajak kepada keburukan kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan curahkan kasih sayangnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dari ayat ini terdapat sebuah faedah. Apa itu? Anna hadza wasfun nafsi min haythuhi. Bahwasanya ini merupakan gambaran jiwa kita, anak cucu Nabi Adam alaihi salam, dari sisi hakikatnya. Dengan kata lain, hakikat jiwa kita, karakteristik asal jiwa kita senantiasa berusaha menyeret kita dan mengajak kita kepada asu, kepada keburukan. Ini faedah yang ingin beliau sampaikan. Jadi ingat, faedahnya apa tadi? Bahwa jiwa kita mengaku atau tidak, dirasakan atau tidak, kita bersama-sama harus meyakini penuh bahwa jiwa kita ini cenderung lebih suka mengajak kepada hal-hal yang buruk. Apa dalilnya? Dari mana kita ambil, dari mana istimbatnya? Dari ayat yang tadi telah kita dengar bersama, surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Innan nafsa la ammarah bisu. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait faedah yang pertama ini, kata beliau, mengapa jiwa kita kok begitu dominan, begitu kerap mengajak kepada hal-hal yang negatif? Kata beliau, karena jiwa kita ini zalimah, jahilah, memiliki karakter zalim dan jahil. Dan kata beliau, wadzulmu wal jahlu la ya'ti minhuma illa kullu syarrin. Kalau sudah kezaliman dan kejahilan yang menjadi latar belakang jiwa manusia, maka kata beliau, tidak ada yang lahir dan muncul dari keduanya kecuali keburukan demi keburukan. Dan ini dapat kita rasakan, kebodohan bagaimana nanti pada akhirnya. Sebagaimana pula kezaliman. Jika kezaliman itu tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita halangi, maka keburukan demi keburukan sajalah yang lahir dari situ. Maka kemudian Al-Imam As-Sa'di memberikan nasihat penting kepada kita untuk berupaya bermujahadah, totalitas, sungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk menundukkan jiwa tersebut agar supaya tidak menggiring kita kepada perkara-perkara yang negatif. Ini disebutkan dalam paragraf yang kedua. Jadi nasihat beliau, ayo berupaya sungguh-sungguh, ya, baik dengan cara membekali diri dengan ilmu maupun dengan cara berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya jiwa kita akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, mendapati ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelisah dia kalau tidak berada dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, dia akan rindu bila mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh darinya. Jadi, nasihat beliau ini mari ya, kita koneksikan dengan faedah yang pertama tadi. Apa itu? Jiwamu wahai anak manusia senantiasa mengajak kepada yang buruk. Sadari dan akui. Ya. Berikutnya, ayo berusaha semaksimal yang kita mampu. Kita tundukkan dia, kita arahkan dia, kita kekang dia agar supaya tidak terus-menerus mengajak kita kepada keburukan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Hakim Dahhas kemarin, hafizahullah, kata beliau, sampai memberikan sebuah ilustrasi dari pepatah Arab. Kata beliau, hafizahullah, jiwa kita itu layaknya anak kecil. An-nafsu kat-tifli. Intuh milhu syabba ala radha'i. Jiwamu itu layaknya seorang anak kecil yang kalau engkau biarkan di saat sudah waktunya untuk disapih, tapi engkau tidak berupaya keras menyapihnya, maka dia akan tumbuh besar, tidak bisa lepas dari ASI atau air susu ibundanya. Ini gambarannya seperti itu kurang lebih. Bagi yang punya anak akan merasakan masa-masa menyapih anak, ya. Yang mana kalau tidak dipaksa, si anak itu akan terus-menerus. Bahkan mungkin menginjak usia 3 tahun, 4 tahun. Bahkan saya tahu sendiri sampai usia SD bahkan. Ya, tidak bisa lepas dari yang namanya ASI. Ini gambaran dari beliau. Ya, artinya apa? Jiwa kita butuh dipaksa. Butuh dipaksa. Supaya menjadi apa? Jiwa yang mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, tentram. Karena senantiasa mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hafizahullah memberikan kepada kita sebuah bahan evaluasi bersama, dan ini sebuah nasihat yang patut untuk kita jadikan renungan. Kata beliau, silakan engkau ukur dirimu, engkau evaluasi jiwamu sejauh mana ketundukan dia kepada al-haq dan bagaimana totalitasmu dalam menghindarkannya dari karakter ammarah bisu tadi. Kata beliau, silakan kamu saksikan dan buktikan. Kalau, kata beliau, jiwamu masih cenderung merasa ketika sholat agak lama enggak betah, pengen cepat-cepat selesai. Hadir di majelis ilmu lama-lama sudah enggak betah, pengen cepat-cepat bubar. Maka ini, kata beliau, ini tanda-tanda engkau belum mampu menaklukkannya. Karena apa? Jiwa yang mutmainnah akan mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah. Akan mendapati ketentraman jiwa. Sehingga dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia merasa sayang kalau waktu kebersamaan dia dalam ketaatan kepada Allah selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah faedah ucapan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika Rasul mengatakan, "Ya Bilal, aqimish shalah, arihna biha." Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wahai Bilal, tegakkanlah salat, kumandangkanlah salat." Arihna biha, kata Rasul. Apa artinya arihna biha? Tenangkanlah jiwa-jiwa kami ini. Dengan apa? Dengan sholat yang engkau kumandangkan tersebut. Artinya apa? Rasul mendapati ketentraman jiwa dalam sholat yang beliau lakukan. Sehingga jangan heran kalau sholat yang Rasul sedemikian panjang, karena disanalah Rasul alaihi salatu wassalam mendapati ketentraman jiwanya. Sebagaimana yang dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurrah, penyejuk mataku dalam apa? Dalam ibadah salatku. Mari evaluasi bersama. Ya, sudahkah kita yang seperti ini atau justru kita tipe orang-orang yang cenderung ketaatan terasa lambat untuk dijalani. Sebaliknya kemaksiatan terasa cepat untuk dilakukan. Bernikmat diri dengan kemaksiatan dan merasa berat untuk menjalani sebuah ibadah ketaatan kepada Allah. Di akhir paragraf faedah yang pertama ini, Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita tips tambahan. Apa itu? Berhubung jiwa kita, karakter awalnya, tabiat asalnya adalah mengajak kepada keburukan, maka selain upayamu, tambahkan. Apa itu? Isti'anahmu kepada Allah. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau berikan kepada kita salah satu doa yang ma'thur, yang datangnya dari Rasul, yang biasa dibaca oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salat malam, yang berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, kepada amalan-amalan yang baik dan akhlak perangai yang baik. Wala yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padaku, memberikan taufik kepadaku, membimbingku, menggerakkan hatiku menuju amalan dan akhlak yang terpuji tadi kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlak, dan palingkanlah, jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak dan amalan yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang mampu memalingkan itu semua dariku kecuali Engkau ya Allah. Jadi sadar penuh kesucian jiwa kita ada di tangan Allah. Sadar penuh karakter dan tabiat kita senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini faedah yang pertama. Kita beralih menuju faedah yang kedua. Kali ini Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah faedah yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kata beliau, wa fi tadha'ifil qissati fadilatul ilmi min wujuhin katsirah. Kata Imam As-Sa'di, dan di sela-sela kisah yang diceritakan oleh Allah seputar Nabi Yusuf, perjalanan hidup beliau, tersebar di sana, banyak terdapat di sana dalil-dalil yang mengungkapkan keutamaan ilmu dari sisi yang beragam, dari banyak sisi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ilmu yang dengannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mulia dan mendapat anugerah ini merupakan sabab rif'ah fid dunya wal akhirah dan sababu salahid dini wad dunya, sebab seseorang mendapat kemuliaan, kedudukan tinggi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan merupakan sebab kebaikan tidak hanya agama seseorang tapi juga duniawi seseorang, perkara ma'isha, pekerjaan, dan lain sebagainya, anak, istri, keluarga. Syekh seakan-akan memberikan kepada kita motivasi tambahan. Apa itu? Ayo, dalam surat Yusuf ini banyak dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu, dan itu terbukti, nampak jelas pada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah muliakan beliau, Allah angkat derajat beliau dan menjadikan urusan dunianya baik. Diselamatkan dari berbagai macam kesulitan yang sebagaimana yang akan datang berikut ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita deretan ayat yang mencerminkan akan hal itu. Ana akan singkat sebahagiannya saja. Yang pertama adalah sebuah ayat yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Dan ini merupakan takdimah. Ya, merupakan sebuah pintu pembuka bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf, memilih Nabi Yusuf di antaranya dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Kata Allah, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memilihmu dan memuliakanmu dengan apa? Dengan ilmu seputar takwil, menafsirkan kejadian-kejadian atau takbir mimpi. Di sini Syekh As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah bukti ini loh. Di antara bentuk keutamaan ilmu yang dengannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapat kemuliaan, Kemudian di perjalanan, ketika Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya panjang tentunya, ya, dibeli hingga berakhir di rumah salah seorang pemimpin, ya, atau pemimpin negeri Mesir ketika itu, kata Al-Imam As-Sya'di rahimahullah, di kesempatan beliau tinggal bersama pembesar Mesir, beliau mendapat pembelajaran-pembelajaran yang diantaranya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah imtinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya haza maqam al-ihsani bil ilm, beliau meraih derajat kebaikan dengan ilmu tersebut. Allah ingatkan dalam surah Yusuf, wa kadzalika makkanna Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan demikianlah kami berikan apa tadi, makkanna, kedudukan yang baik untuk Nabiullah Yusuf. Kapan? Di saat beliau mendapat tempat yang luar biasa dari yang tadi dibuang di sumur, kemudian sampai tinggal menetap di mana? Di sisi pembesar, penguasa negeri Mesir ketika itu. Di sanalah beliau mendapat terus curahan anugerah dari Allah berupa ilmu. Kemudian fase berikutnya, ketika Nabiullah Yusuf tinggal menetap di dalam penjara, yang ini merupakan hasil dari tipu daya wanita ketika itu, ringkas cerita, Al-Imam As-Sya'di mengatakan, lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mampu bisa keluar dari penjara setelah tinggal sekian tahun di sana. Dengan apa? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tafsir mimpi. Di antara yang Allah anugerahkan, beliau alaihissalam mampu menafsirkan mimpi yang ketika itu, mimpi itu menghantui sang raja, sang penguasa Mesir. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dikeluarkan dari penjara. Jadi di antara keutamaan ini apa? Dengan ilmu, beliau mendapati kebaikan dalam hal dunianya. Ya, selamat dari penjara. Ya, enggak pakai suap-menyuap. Ya. Karena apa? Dengan ilmu. Dan ini terus kisahnya berlanjut. Ya. Ketika beliau dikeluarkan dari penjara, dipanggil oleh sang raja. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي. Ya. Ketika sudah keluar, kata sang penguasa Mesir ketika itu, mana yang namanya Yusuf? Datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Coba lihat di sini. Aku akan memilih dia sebagai orang dekatku. Ya. Kenapa sampai sedemikian halnya? Kata Al-Imam As-Sa'di, hina kallamahu wa arafa ma indahu minal ilm. Ternyata setelah ketemu langsung, penguasa Mesir dengan Nabi Yusuf, takjub, kagum. Dengan apa? Dengan cara bicaranya. Ya, nampak ini bukan orang biasa-biasa, ya. Bagaimana keilmuan yang nampak dari tutur katanya? Maka penguasa Mesir kemudian jatuh hati sehingga mengatakan apa? Astakhlishu li nafsi. Ini akan aku jadikan sebagai orang dekatku, kemudian diakhiri dengan kata-kata innakal yauma ladayya makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, kata sang penguasa Mesir, hari ini mulai detik ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku. Kalau ada yang tanya, kenapa kok dipilih? Kenapa kok langsung? Padahal tadinya seorang apa? Residivis. Mantan orang yang dipenjara. Terlepas beliau bari dari kesalahan yang dituduhkan. Tapi lihat, sesingkat itu, dengan momen pertemuan yang tidak lama, penguasa Mesir menangkap ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Yang karena ilmu itulah beliau mendapat kedudukan yang tinggi. Masih ada beberapa, tapi kita cukupkan sampai di sini. Yang intinya apa? Bahwa keilmuan seseorang, barakallahu fikum, akan mengakibatkan akibat yang baik dan terpuji. Naam. Kemudian Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala masih memberikan kepada kita faedah-faedah yang lain terkait keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan itu tidak hanya bisa diraih oleh seorang anak manusia, bahkan hewan pun dengan ilmu yang dimiliki mendapat keutamaan yang luar biasa. Beliau contohkan kisah burung hudhud, seekor burung yang ketika itu hendak dihukum oleh Raja Sulaiman, ya, kecuali dia mendatangkan alasan yang kuat. Kenapa? Ya, dia terlambat menghadiri pertemuan ketika itu. Maka kata burung hudhud, ahadtu bima lam tuhid bi, wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang engkau belum memiliki pengetahuan atasnya. Punya ilmu dia. Siapa? Seekor burung. Lantas bagaimana akhir perjalanan si hudhud tadi? Dia menjadi seorang safir. Apa itu safir? Duta besar. Ya. ditugaskan ya perwakilan negara ya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penguasa wanita yang ketika itu memang Hud-Hud mendapat berita tentangnya. Artinya apa? Burung pun mendapat keutamaan, kemuliaan akibat apa? Ilmu yang dipunya. Kemudian Syekh Abdul Hakim juga memberikan contoh yang lain, bagaimana seekor anjing yang terpelajar, yang terlatih, ya, dimuliakan dalam bentuk apa? Ketika ia berburu, maka buruannya, ya, tentu sebelumnya kita bacakan bismillah, ya, burung anjing itu melaju berburu, berhasil menangkap buruan, maka buruannya halal untuk dimakan, ya, meskipun sudah menjadi bangkai. Karena apa? Sekali lagi, karena ini bukan anjing biasa, anjing yang berilmu. Maka ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, masihkah kita meragu untuk berupaya menjadi setidaknya talabatul ilm, setidaknya menjadi mereka-mereka yang menempuh jalan ilmu ini ketika anjing pun dimuliakan dengan ilmu yang dimiliki. Naam, barakallahu fikum. Faedah yang ketiga yang disebutkan dalam pasal yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan syifa al-amrad, obat dari berbagai macam bentuk penyakit. Ini faedah yang ketiga ya. Kata Asy-Syaikh, sebagaimana yakunu bil adwiyatil hissiyah yakunu bi asbab rabbaniyah. Seseorang ketika sakit membutuhkan obat penyembuh, maka sebagaimana dituntunkan kita untuk berobat dengan obat-obatan yang hissi itu yang nampak lahiriah ya, dengan suntik, dengan obat medis atau pengobatan alternatif, sama ini hissiyah, pengobatan yang nampak. Yakunu bi asbab rabbaniyah, juga bisa menggunakan wasilah pengobatan rabbani. Apa pengobatan rabbani? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi hissi nampak, ini yang bersifat maknawi ya, yang bersifat tidak nampak. Dari mana Al-Imam As-Sa'di mengambil faedah ini ya? Bahkan kata beliau, jenis yang kedua ini berobat dengan menempuh sebab-sebab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya satu-satunya solusi penyembuh di saat dunia medis tak mampu menyembuhkan. Nih, catat baik-baik ya, kata beliau, bal yahsul bi hadzal nau min anwa'i syifa ma la yahsul bi ghairi, bahkan metode pengobatan dengan menempuh sebab-sebab rabbaniyah, sebab-sebab maknawi yang berasal dari Allah Azza wa Jal, bisa jadi menjadi sebab penyembuh yang tidak dijumpai dari sistem pengobatan-pengobatan yang lain. Dari mana beliau ambil istimbatnya? Dari kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub yang terus-menerus dilanda kesedihan, diselimuti nestapa akibat hilangnya Nabi Yusuf yang menurut pemberitaan saudara-saudara seayahnya adalah apa? Dimakan oleh seekor serigala. Menangis. Sampai-sampai kata Allah, hatta biyaddat aynah, sampai memutih matanya. Buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang terjadi apa? Ringkas kata, Nabi Yusuf alaihi salam menitipkan kamis, baju yang beliau kenakan, untuk diberikan kepada sang ayahanda tercinta, ya, dilemparkan ya di mukanya. Apa yang terjadi kemudian? Seketika itu pula Nabiullah Ya'qub alaihi salam bisa melihat kembali secara normal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, kenapa kok bisa kembali dari kebutaannya? Karena awal mula kebutaan itu berawal dari apa? Kesedihan yang mendalam akibat kepergian dan hilangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kesedihan demi kesedihan yang mengakibatkan kebutaan ini diobati dengan apa? Pakaian yang terdapat padanya raihati Yusuf, aroma tubuh Nabi Yusuf alaihi salam, menjadi obat rindu. Maka sebagaimana dia buta karena kepergian Nabi Yusuf, maka Nabi Ya'qub alaihi salam biiznillah sembuh dengan apa? Dengan kembali mencium aroma tubuh Nabi Yusuf yang melekat pada qamis, baju beliau yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Ini termasuk apa? Upaya untuk berobat, tapi bukan dengan sebab yang hissi, tapi dengan asbab rabbaniyah. Naam, ini faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga. Dan masih disebutkan di sana beberapa contoh sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayyub ya. Intinya adalah bahwa pengobatan-pengobatan dianjurkan, dan sebagaimana ini kadang kita sering lupa ya. Seseorang kalau ditimpa sakit, yang pertama kali terbetik di benaknya pasti obat. Kalau nggak obat ya dokter atau pengobatan alternatif yang lain. Maka ingatlah bahwa asy-syafi huwallah, sang penyembuh adalah Allah. Maka sebagaimana engkau menempuh asbab hissiyah, engkau mencari sebab-sebab kesembuhanmu dari jalur yang lahir, jangan lupakan jalur yang batin. Naam. Dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahas memberikan kisah kepada kita perjalanan Ibnul Qayyim yang tertahan di kota Makkah berhari-hari karena beliau kesakitan. Dan di antara kisah yang disampaikan kepada kita adalah apa? Beliau hanya mengambil air zam-zam, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, ya, diminum. Ya, diminum. Ya, dan kadang-kadang ini terlupakan bisa jadi. Kita melupakan ruqyah sebagai bentuk pembentengan atau pengobatan. Lebih cenderung percaya kepada dunia medis. Bukan berarti dunia medis tidak dapat dipercaya, tidak. Tapi hendaknya engkau, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, apa? Sebagaimana pengobatan ditempuh dengan jalur yang hissi, tempuhlah dia juga dengan jalur yang rabbani. Nah, kita beralih menuju faedah yang keempat, insyaAllah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, faedah yang mustanbat yang diambil dari kisah Nabi Yusuf, jawazu su'alil khalqi, bolehnya meminta kepada makhluk, khususan secara lebih khusus kepada para raja, itu pun indad darurah, ketika dalam kondisi darurat terpaksa. Dari mana beliau mengambil istinbat ini? Dari ucapan saudara Nabi Yusuf. Ayat yang ke-88 dalam surah Yusuf, ketika saudara-saudara Nabiullah Yusuf datang, mereka mengatakan, ayyuhal aziz, massana wa ahlana dur, wahai pejabat yang mulia, kami tengah ditimpa kesengsaraan, wajikna bibida'atin muzjah, dan kami hanya bisa membawa barang-barang yang tidak berharga, gak bisa dijadikan alat tukar, ya, karena kemiskinan yang melanda mereka. Fa'au filanal kail, ini sisi pendailannya, maka mereka meminta, memohon, ya, kepada siapa? Pejabat yang mulia, ya, Nabi Allah Yusuf. Ya, maka sempurnakanlah sukatan kami, timbangan kami, wa tasaddaq alaina, dan hendaknya dengan keluhuran hatimu sudi kiranya engkau bersedekah kepada kami. Dari sini kata Imam As-Sa'di, sa'alu al-muhabah fil muamalah was sadaqah biduni iwat. Di sini dari ayat 88 ini, saudara-saudara Nabi Yusuf terang-terangan meminta keistimewaan, ya. Apa bentuk keistimewaannya? Biasanya kan ada alat tukar, bawa barang ditukar dengan bahan pokok makanan, ya, ketika itu. Tapi mereka enggak punya lagi. Kalaupun punya, muzjah, sesuatu yang enggak ada harganya, yang bakal ditolak. Maka mereka minta muhaba, ayolah istimewakan kami, ya, kami minta, ya, sedekahmu tanpa ada iwat, tanpa ada imbalan, ya, meminta. Maka dari sini kata Alim As-Sa'di, boleh minta, ya, apalagi kepada siapa? Kepada raja. Kenapa kepada para pemimpin ada dispensasi keringanan? Kata beliau, karena harta yang ada pada pemimpin itu bukan harta milik mereka pribadi, tapi harta yang bersumber dari baitul mal, yang mana lil masalih al umumiyah, untuk kemaslahatan umum, ya. Secara lebih khusus dalam rangka apa? Menambal, ya, kesengsaraan, kesulitan yang dialami oleh rakyat-rakyatnya. Jadi boleh, ya, kita datang kepada waliul amr, apalagi memang sudah ada pagu anggarannya, ada pengalokasiannya, dan dewasa ini hari ini sudah ada alur yang bisa kita tempuh, ya. Boleh, ya. Dalam kondisi apa? Darurah. Nah, dalam kondisi darurah. Jadi jangan kemudian merasa haram atau merasa itu tidak boleh, ya, memalukan dan lain sebagainya. Kalau darurat, labas, boleh, ya. Apalagi sekali lagi di negara kita ini yang semoga Allah senantiasa menjaganya, apa? Ada di sana alokasi dan anggaran untuk itu. Sebagaimana mungkin yang pernah Anda dengar, ada jaminan persalinan yang mengharuskan operasi sesar, bisa, ya, kita ajukan, ya, sesuai dengan alurnya, mendapat gratis karena memang itu pengalokasiannya untuk hal-hal semacam itu. Maka labas. Tapi inilah di antara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim, ketahuilah, ini istata, kata beliau, kalau bisa, kalau mampu, jangan sampai meminta, ya. Karena apa? Karena kata beliau, inilah kesempurnaan seorang muslim. Bahasa beliau, izzul muslimi fi istighna'ihi 'anil nas. Kemuliaan seorang hamba Allah Azza wa Jal, kemuliaan dan harga diri seorang muslim itu ada pada apa? Istighna'nya. Apa istighna'? Enggak merasa butuh. Dia mencukupkan diri dengan siapa? Allah Azza wa Jal, ya. tidak mengulurkan tangannya meminta dan meminta, ya, maka Syekh ketika itu juga menyampaikan kepada kita bagaimana karakteristik, ya, generasi terbaik umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, ya, wabil khusus orang-orang muhajirin, ya, alladzina la yastati'una darban fil ard, yang karena kemiskinan enggak bisa kemana-mana mereka, enggak bisa dagang, ya, enggak bisa safar, apalagi jalan-jalan, enggak bisa. Tapi lihat kemiskinan yang melanda mereka ketika itu, ya, yang sampai-sampai Abu Hurairah dikira gila, ya, karena menempelkan apa istilahnya wajah dan tubuhnya ke lantai, dikira gila, padahal karena apa? Juk, laparan, sudah enggak sanggup lagi untuk bangkit. Maka kata Syekh Abdul Hakim, lihat ini para sahabat. Tahsabuhumul, mereka disangka agnia, orang-orang kaya. Kok kenapa? Miskin tapi nampak kaya. Minat ta'affuf, karena mereka bukan tipe orang peminta-minta. Jadi ingat, boleh tapi darurat. Boleh tapi sadari kemuliaan dan harga diri seorang muslim ketika engkau mencukupkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang keempat. Berlanjut menuju faedah yang kelima. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Faedah yang kelima adalah faedah yang tidak kalah berharga, bahwa annal jahla kama yutlaqu ala adamil ilmi fa innahu yutlaqu ala adamil hilmi wa ala irtikabiz dzambi. Istilah kebodohan, jahil, bodoh. Mungkin kita sering dengar istilah jahiliyah. Ini bodoh, ya. Kata beliau, sebagaimana istilah ini melekat pada siapa? Pada ketiadaan ilmu pada diri seseorang. Jadi orang kalau enggak berilmu dianggap bodoh, dipanggil bodoh, disebut bodoh. Iya, karena tidak ada ilmu. Tapi juga istilah jahil ini, kebodohan ini juga bisa dijadikan sebagai istilah untuk siapa? Mereka-mereka yang tidak punya hilm dan mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak punya hilm maksudnya bagaimana? Enggak punya kesabaran untuk menahan diri, ya. Cenderung tidak tenang dalam menyikapi situasi sehingga terjatuh dalam perkara-perkara yang ngawur dan lain sebagainya, atau terang-terangan terjatuh dalam kemaksiatan. Maka kata Syekh As-Sa'di dalam surah Yusuf terdapat kata-kata yang mencerminkan kepada kita, jahil, bodoh itu enggak cuman enggak punya ilmu, tapi juga disebut jahil atau disebut jahil mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa. Apa di antara buktinya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Ya, sekali lagi saya bilang, kita istimbat dan harus tahu dari mana istimbatnya. Naam, istimbatnya dari mana? Bahwasanya istilah bodoh atau jahil atau jahil dimaknai dengan makna yang lain. Surah Yusuf ayat yang ke-33. Kata Allah menceritakan kepada kita ucapan Nabiullah Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahidin. Kata Allah menceritakan ucapan Nabi Yusuf, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, yakni kaum wanita yang ketika itu menggoda dan merayu Nabi Yusuf alaihi salam, asbu ilaihin, niscaya aku akan condong, ya, terseret kepada tipu daya mereka. Perhatikan setelahnya, wa akun minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang jahil. Apa yang dimaksud di sini dengan jahil? Apakah bodoh? Nabi Yusuf enggak tahu zina haram, Nabi Yusuf enggak tahu, enggak punya ilmu tentang itulah. Tapi yang dimaksud dengan jahil di sini adalah, kalau kamu tidak bantu aku ya Allah, tidak palingkan aku ya Allah, niscaya akan aku terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jahilin di sini maknanya apa? Al-asin. Dalil yang lain ada dalam surah yang sama pada ayat yang ke-89. Ketika Nabiullah Yusuf berdialog dengan saudara-saudaranya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Sadarkah kalian? Ingatkah kalian perbuatan kalian kepada Yusuf, saudara kalian, ya? Ketika kalian jahilun, apa maksudnya jahilun, ya? Sadarkah kalian dengan perbuatan keji kalian kepada Yusuf di saat kalian bodoh? Kan enggak tepat. Di saat kalian tidak punya ilmu, tidak tepat. Karena apa? Mereka tahu perbuatan itu salah, mereka tahu itu keliru, ya. Sebagaimana disebutkan di awal surat. Lalu makna jahil di sini apa? Usah, mereka orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Dalam kondisi tahu itu enggak boleh mencelakakan saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dari sini intinya adalah apa? Kita dapat faedah bahwa jahil, bodoh itu tidak hanya orang yang enggak punya ilmu, tapi orang yang tidak beramal dengan ilmu yang karenanya ia terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya beliau menutup dengan kata-kata yang indah. Al-Imam As-Sa'di mengatakan li'annal ilmal haqiqi, karena ilmu yang sejati. Ayo, kita semua sudah sering hadir di majelis ilmu. Mari kita nilai kapasitas keilmuan kita. Kata beliau, ilmu sejati, ilmu yang sesungguhnya, mazalal jahlu bih, yang dengan ilmu tersebut kebodohanmu terangkat, kebodohanmu hilang. Yang tadi enggak tahu sekarang menjadi tahu, yang tadi enggak faham menjadi faham. Saja tidak, kata Al-Imam As-Sa'di, wa aujabal amala, selain engkau faham, selain engkau tahu, ilmu itu membimbingmu untuk beramal. Makanya Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah kutipan dari para ulama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ajma'as sahabatu anna kullaman 'asallah fahuwa jahil. Dulu para sahabat itu berijma', sepakat, apa? Semua yang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, dia itu jahil, bodoh. Bodoh karena apa? Punya ilmu tadi tapi ilmunya tidak diamalkan. Fa nas'alullah, kita mohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masuk menuju faedah yang berikutnya, faedah yang keenam. Faedah yang keenam ini, faedah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fiqih. Dan ini juga menunjukkan bagaimana luar biasanya Al-Imam As-Sa'di dalam mengambil istinbat. Kata beliau, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah permasalahan tiga sekaligus ini ya, dalam bab muamalat kalau dalam istilah ilmu fikih. Apa itu? Pertama ju'alah, ju'alah itu sayembara. Yang kedua dhiman, dan yang ketiga kafalah. Dhiman dan kafalah ini mirip ya. Mereka atau dua istilah ini merupakan uqud tawthiqah, akad yang digunakan dalam rangka menjamin hak ya, menjamin hak orang yang terikat dalam suatu kesepakatan dalam bab muamalah dan mencegah perselisihan. Jadi masuk dalam bab uqud tawthiqah, akad yang digunakan untuk apa tadi? Sebagai jaminan ya, hak sekaligus mencegah seseorang untuk berselisih. Kita akan kupas secara ringkas karena ini pembahasannya fikih sebetulnya. Yang pertama adalah ju'alah, ju'alah sayembara. Dari mana istinbat diambil? Ayatnya 72 surah Yusuf. Allah berfirman mengisahkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Bagi orang, ini sayembara nih ya, kalau mungkin terjemahan bebasnya woro-woro, sayembara, siapa-siapa yang bisa menemukannya. Nya di sini kembali ke apa? Su'al Malik. Su' itu semacam cawan yang digunakan untuk menakar ya, menakar bahan makanan yang kita itu dibagikan ya. Terbuat dari logam mulia yang jelas berharga, ada stempel kerajaan dan lain sebagainya. Naam, ini namanya suwa yang oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah direncanakan dengan matang ya, diselipkan di dalam wadah makanan yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Fa adzana muadzinun ayyatuhal ir innakum lasariqun. Kemudian ada seseorang yang mengumumkan, wahai rombongan, kamu ya dicurigai sebagai pencurinya. Ya. Qalu nafqidu su'al Malik, ya. Kita kehilangan su'anya Malik, ya, cawan atau alat untuk menakar, ya, yang memang barang mahal ketika itu. Maka kata Nabi Yusuf atau dimaklumatkan ketika itu, sayembara, ya. Siapa-siapa yang bisa mendapatkan su' tadi, cawan tadi, maka dia akan diganjar dengan himlu ba'ir. Apa makna himlu ba'ir? Makanan pokok yang ukurannya itu sepikul muatan unta. Jadi unta di atasnya ada tempat untuk memikul bahan makanan. Maka hadiahnya ya seukuran itu ya. Seukuran muatan yang dapat dipikul oleh seekor unta. Ini namanya apa? Ju'alah, sayembara. Boleh, boleh ya. Dan aturan mainnya mungkin bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Yang kedua adalah bab ad-dhiman dan bab kafalah. Dhiman dan kafalah tadi sudah saya singgung. Meskipun ada sisi perbedaan, kata Syekh Abdul Hakim, kalau al-kafalah, maka jaminannya dalam bentuk menghadirkan orang. Ya, orang yang terlibat dalam transaksi tersebut, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dhiman, jaminannya dalam bentuk menghadirkan harta yang saat itu sedang menjadi bahan transaksi bersama. Bagaimana contohnya? Misal, ya, kalau sekarang mungkin di beberapa negara, di antara negara Saudi, ketika kita masuk ke sana, misalkan dengan visa bebas, kita ingin belajar di sana, itu harus ada kafilnya. Lah ini, kafalah di situ. Siapa kafil itu? Orang yang menanggung antum. Jadi kalau antum masuk ke sana, belajar di sana, ada kafilnya. Katakanlah Fulan bin Fulan. Nanti kafil ini, ya akan bertanggung jawab. Kalau antum kenapa-napa, ada suatu saat ada urusan, maka kafil siap menghadirkan. Ya, siap menghadirkan orang yang ditanggungnya. Jadi dalam bentuk apa berarti? Dalam bentuk menghadirkan orangnya. Ini kafalah. Tapi kalau diman, menghadirkan barang yang menjadi akad transaksionalnya. Jadi kalau misalkan ada yang berhutang, misalkan saudara antum berhutang kepada tetangga antum, ya. Kebetulan saudara antum ini ingin safar jauh, si tetangga merasa enggak nyaman, ya. Bayar enggak dia, balik enggak dia. Kemudian antum mengatakan, "Saya siap menjadi penjaminnya. Saya siap menjadi penanggungnya." Nanti kalau qadarullah, ya, saudara antum misalkan enggak bisa pulang atau memang enggak bisa bayar, maka antum sang penanggung, sang penjamin yang disebut dalam istilah fikih dengan dhaman, ya, antum wajib membayarkan hutang saudara antum, ya. Ini namanya ad-dhaman. Dan tiga istilah dalam bab muamalah di bidang fikih ini ada dalam surah Yusuf. Barakallahu fikum. Masuk menuju faedah yang ketujuh, annal amala bisyari'ati fihi islahul ardi wal bilad. Karena beramal dengan syariat agama Islam, ya, dalam bentuk umum ketaatan kita kepada Allah, maka fihi islah, maka akan memberikan efek dampak berupa apa? Perbaikan bumi, tempat, negara yang kita tinggali. Sebaliknya, berbagai macam bentuk kemaksiatan, pencurian, dan lain sebagainya akan mengakibatkan rusaknya, terbengkalainya, tercerai-berainya, ya, kebaikan sebuah negara. Dari mana faedah ini diambil? Dari kata-kata yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 83, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Dari sini ternyata istimbatnya. Ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ketika itu membantah, ya, anggapan mereka mencuri, suak Malik tadi, cawan Malik tadi. Kata mereka, demi Allah, wahai Aziz, ya, wahai pejabat yang mulia, kamu kan tahu sendiri, ya, kamu sadar, kami tidak datang menghadap kepada kalian untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, di negeri ini, ya. Wa ma kunna sarikin, dan bukanlah kami orang-orang yang terlibat dalam pencurian tersebut. Naam. Jadi mencuri dan secara umum kemaksiatan merupakan sebab apa tadi? Sebab rusaknya, ya, terbengkalainya, ya, urusan kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian sebuah negeri. Sebagaimana beramal dengan syariat agama Allah, menaati Allah, menjalankan sunnah Rasul merupakan sebab perbaikan. Ini juga sebuah nasihat untuk kita, ya. Kadang-kadang sebagian dari kita itu sibuk mengoreksi pemerintah, kebijakan ini, kebijakan itu, merasa negaranya sudah banyak masalah dan lain sebagainya, ya, dalam kondisi dia merupakan salah satu sumber masalahnya. Dari sisi mana? Ya, kamunya ahli maksiat, kamu enggan menjalankan syariat agama Allah, kamu jauh dalam pengamalan sunnah Rasul, ya. Hal-hal semacam ini jangan kamu pikir enggak menjadi sebab, ya, ketiadaan kata makmur dalam negeri kita. Ya, ini juga sebagai sebuah apa? Sebuah tanbih penting untuk kita semuanya. Beralih menuju faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, ad-dilalatu 'alal aslil kabir alladzi a'adahu Allah wa abdahu fi kitabih. Sebuah petunjuk yang jelas bahwa dalam deretan surat Yusuf ini terdapat aslul kabir, pondasi, asas, ya, asas yang besar. Apa itu? Yang senantiasa Allah ulang dan Allah Subhanahu wa taala munculkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an berupa apa? Bahwasannya likulli nafsin ma kasabat minal khairi wats-tsawab. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan amalannya baik maupun buruk. Dari mana beliau mengambil istimbatnya? Istimbat ini diambil dari perkataan, ya, Nabiullah Yusuf. Ya, kita tahu, ya, suaknya tadi, cawan tadi yang berharga ditaruh, ya. Kemudian ketika Nabiullah Yusuf dengan perencanaannya meletakkannya di tempatnya Bunyamin, maka Bunyamin ingin ditangkap, ya, dijadikan sebagai tawanan, dan itu hukum yang berlaku ketika itu. Maka sang kakak, ya, atau saudara-saudara Nabi Yusuf merasa berat karena mereka sudah diancam ini sama si ayah, ya. Jangan sampai kalian enggak bisa membawa kembali Bunyamin sebagaimana yang kalian lakukan dengan Yusuf. Maka mereka mengatakan,

hati, merelakan ahadana makana, ganti wes ya, coba salah satu dari kami engkau ambil untuk menggantikan Bunyamin ya, karena tahu ya Bunyamin memiliki kedudukan dan sudah diwanti-wanti di awal. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, anna'khudha illa mawajadna mata'ana indah. Bagaimana mungkin kami akan menangkap seseorang, menawan seseorang ya, mengambil seseorang ya, sementara dia bukan pelakunya ya. Karena suaknya tadi, cawan yang berharga tadi ada di mana? Di tempatnya Bunyamin. Kalau kami melakukan hal itu, inna idzal zalimun, kami zalim kalau begini. Maka kami akan tetap menangkap orang yang di wadahnya lah ditemukan suak tersebut. Apa yang kita ambil istifadahnya dari ayat ini berarti apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, masuk faedah terakhir insyaallah. Faedah yang ke-9, al-hathu ala fi'lil asbab al-jalibah lil khairat wal hafidhah minal karihat. Sebuah anjuran, bimbingan untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, upayakan ya. Wal hafidhah, dan menjaga minal karihat, sebuah tindakan ya, penjagaan diri. Jadi baik upaya kita untuk meraih kebaikan atau menghindarkan diri dari hal-hal yang kita benci dan kita khawatirkan, harus ditempuh sebab-sebabnya ya. Dari mana faedah ini diambil? Dari perkataan Nabi Ya'qub alaihi salam ya, di awal ketika hendak diambil Nabi Yusuf untuk diajak main ya, menurut pengakuan siapa? Saudara-saudaranya. Dan Nabi Ya'qub sudah tahu ya, nampak ya, bahwa saudara-saudaranya ada niatan-niatan yang enggak baik ya. Dan nampak sekali ya. Hingga kemudian apa yang terjadi? Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir, was-was. Berarti ini bentuk apa? Hafih, hafidhah minal karihat. Dia sudah punya antisipasi. Jangan-jangan ya, kamu bawa Yusuf kemudian dimakan oleh seekor serigala dan sementara kalian lalai sibuk dengan kegiatan kalian sendiri. Ya, wanti-wanti di awal. Demikian pula dalam ayat yang lain, Nabi Ya'qub di momen ketika Bunyamin diminta untuk dihadirkan oleh Nabiullah Yusuf, apa kata Nabi Ya'qub? Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bih. Ya, ini juga sama, upaya menempuh sebab. Apa kata Nabi Ya'qub? Aku enggak akan mengizinkan Bunyamin kalian bawa. Karena sudah terjadi kisahnya Nabi Yusuf, saudara seibunya. Ya, karena Bunyamin dan Yusuf ini saudara sebapak, artinya sama-sama putra dari Nabi Ya'qub, tapi beda ibu dengan saudara-saudara yang dahulu pernah ya mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kata sang ayah, aku tidak akan mengirim kalian bersama Bunyamin hatta tu'tuni mawthiqan, sampai kalian mendatangkan sebuah sumpah setia, kesungguh-sungguhan minallah, atas nama Allah, la ta'tunnani bih, bahwa kalian akan bawa kembali Bunyamin itu pulang. Janji, kalian harus janji. Nah, ini berarti di antara bentuk apa? Upaya kita untuk menempuh asbab ya, sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih kebaikan dan menjaga diri dari hal-hal yang kita khawatirkan. Meskipun demikian, kata Imam As-Sa'di, upaya boleh, upaya harus, tapi jangan lupa, sebesar apapun upaya yang kita kerahkan, bisa jadi satu saat upaya itu gagal. Ya, semaksimal apapun kamu berusaha, nggak menutup kemungkinan usahamu belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka Imam As-Sa'di dengan indah menutup poin yang ke-9 ini dengan sebuah motivasi. Ya, ada kalanya seseorang ditimpa musibah, padahal dia sudah berjaga-jaga. Dia ditimpa oleh kesusahan, kesulitan, padahal dia sudah berupaya maksimal. Maka kata beliau, jangan lupa untuk tetap bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabiullah Ya'qub, Allahul Musta'an, Allah lah tempat aku memohon pertolongan. Ya. Dan beliau tambahkan lagi, ya, sudah gagal usahanya, harus sabar, masih beliau tambahkan. Bersabar itu juga butuh upaya lebih, usaha lebih, ya. Saya ulang kembali ya kronologinya. Kamu ingin mendapat kebaikan, usaha. Kamu ingin menjaga diri dari satu hal yang buruk, usaha. Usahamu gagal, maka usaha lagi. Apa usahanya? Sabar, isti'anah. Dan sabar serta isti'anah ini ditambah lagi dengan apa? Usaha lain. Apa usahanya? Allah yattakilal abdu
ala nafsihi. Jangan kamu bersandar pada dirimu, ya. Karena sabar dalam menjalankan

0: Jalankan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah, kata beliau, layatimu tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan upaya kita yang terus menautkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhin. Ini Nabi Yusuf alaihissalam dengan ketakwaannya, dengan penjagaan dirinya, tetap mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kalau bukan engkau yang memalingkan aku dari tipu daya wanita ini, mungkin aku sudah terseret ke sana. Artinya apa? Upaya Nabiullah Yusuf untuk menghindar dari fitnah diiringi dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa ana sampaikan atas segala keterbatasannya. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama faedah, yaitu faedah-faedah emas dan berharga yang disampaikan oleh Al-Ustadz Afiful Iman yang bersumber dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'idir rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Zairi hafizahullahu ta'ala untuk pertemuan yang ke-10 ini. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Afiful Iman yang telah berkenan meluangkan waktu beliau untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
0: Amin. Ya. Jazakumullahu khair.
1: Kami ucapkan ya terima kasih pula dan sebesar-besarnya bagi para pendengar yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Dan saya Abu Thaman Haji mewakili narasumber kita Al-Ustadz Afiful Iman, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus ikuti seluruh acara kami di Radio Minhajul Athar dan jangan sampai terlewatkan. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يرزقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh orang yang mengikuti petunjuk beliau. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara penting dalam menuntut ilmu adalah memahami pokok-pokok agama dengan merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah serta faham pemahaman para salaf hadhil ummah. Karena dengan memahami usul, seorang penuntut ilmu akan memiliki pijakan yang kokoh dalam memahami berbagai persoalan agama. Atas dasar itulah, pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam program Mudir Murajaah Durus Ilmiah Interaktif, bagian dari rangkaian daurah As-Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10, kita akan melanjutkan talaqqi kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Oleh karenanya, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz Muhammad Nur hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Baik. Bismillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para pendengar Radio Minhajul Athar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan memurojaah pelajaran yang disampaikan oleh Syekhuna Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang pada pertemuan ke-9 beliau dalam pelajarannya Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menjelaskan satu perkara yang sangat penting dalam manhaj Ahlu Sunnah. Di antaranya, permasalahan yang sangat penting yang dimaksud di sini yaitu metode bagaimana, dari mana seorang muslim itu mengambil agamanya, bagaimana ia berdalil, dan bagaimana ia memahami dalil tersebut. Ketika penulis Usul Sunnah, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, membuka risalahnya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal terlebih dahulu menyebutkan kaidah-kaidah dasar dan prinsip-prinsip manhaj yang berkaitan dengan masadirut talaqqi, yaitu sumber tempat mengambil agama atau ilmu itu. Yang kedua, beliau menyebutkan manhajul istidlal, metode dalam penerapan atau menggunakan dalil tersebut. Masadirul istidlal, yang berikutnya sumber-sumber dalil yang dijadikan pegangan. Kemudian thariqatut ta'amul ma'al adillah. Metode berinteraksi dengan dalil-dalil yang ada. Dan yang berikutnya yang penting juga di sini, fahmun nususi syar'iyah, yaitu memahami nas-nas syar'i dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan secara garis besar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bida'i wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal ittida'u bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dari sini ada sebuah atau ada beberapa pelajaran sebenarnya dari pengertian yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dari kitab Usul Sunnah ini, terkait bagaimana dan apa itu pokok-pokok sunnah menurut para ulama. Yang pertama, Ahlus Sunnah tidaklah membangun agama mereka berdasarkan akal. Jadi agama ini bukan hasil dari pemikiran manusia. Sehingga seorang muslim tidak boleh mengatakan, ya menurut saya, menurut logika saya, agama ini seharusnya seperti ini. Oh, seharusnya, selayaknya agama ini tidak demikian, harusnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, terkhusus kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah. Namun, apa yang seharusnya dia sampaikan? Apa yang seharusnya dia katakan? Harusnya ia mengatakan atau bertanya setidaknya apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama dalam agama. Sehingga tidak cukup hanya memiliki dalil, tetapi harus benar-benar dalam memahami dalil. Bisa jadi, di dalam agama ini orang mengatakan saya punya dalil demikian. Tapi ingat, di situ ada perkara yang harus dia pahami dari dalil-dalil yang disampaikan tersebut. Karena kalau dia tidak memahami dalil yang disampaikan atau yang telah dia dapatkan tadi, ya, khawatir dia memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dalil tersebut. Inilah makna penting dari pernyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh kepada apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Naam. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad terkait usulus sunnah, yakni Ahlus Sunnah itu mengikuti para sahabat. Al-Imam Ahmad mengatakan wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, yakni para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah generasi yang paling mengetahui wahyu Allah Azza wa Jalla. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat memahami bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui sebab turunnya ayat, ya. Mereka juga mengetahui keadaan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Apa? Sebab wurud hadis tersebut. Mereka adalah orang-orang yang langsung belajar, langsung mendengar dari lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau boleh ditambahkan dari apa yang disebutkan di sini, kita ingat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tazkiyah kepada para sahabatnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabatnya. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Kemudian dari pemaparan Imam Ahmad yang telah kita dengarkan, beliau mengatakan watarkul bida'i, bahwa di antara pokok-pokok sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam agama ini tidak ada kaitannya dan tidak ada asalnya dalam agama Islam, namun dimasukkan, dijadikan sebuah amalan tersebut, ritual tersebut, seakan-akan bagian dari agama Islam. Dan amalan seperti ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena agama kita telah sempurna. Dengan adanya pernyataan yang tegas dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, ini pernyataan Allah dalam surat Al-Maidah yang ketiga ini sebagai penegasan bahwa agama kita ini sudah tidak membutuhkan, ya, penyempurnaan lagi. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, yang perlu adalah dijalankan, diamalkan sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang tidak boleh membuat bentuk ibadah baru yang tidak memiliki landasan syariat. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yani perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Naam. Kemudian Syekh menjelaskan lebih jauh di mana letak pembeda antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok lain. Ketika Imam Ahmad menyatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, yakni Imam Ahmad di sini tidak sedang menyebutkan seluruh rincian akidah dan manhaj satu persatu. Ya, beliau menyebutkan secara global. Nah, kemudian penulis mengatakan bahwa hal tersebut menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dan yang selain mereka dalam setidaknya ada tiga perkara yang paling utama, yaitu fi ta'amulina ma'asyari, cara kita berinteraksi dengan syariat. Ahlus Sunnah memandang syariat sebagai sesuatu yang harus diterima dan tunduk kepadanya. Tidak boleh seorang kemudian berpaling dari ketetapan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, fi ta'amulina ma'adillati syar. Dalam cara kita berinteraksi dengan dalil-dalil syariat. Ahlus sunnah menjadikan dalil sebagai hujjah. Bukan sekedar apa? Sesuatu yang dicari untuk membenarkan pendapatnya yang dia miliki. Nah, misalnya seseorang tidak boleh, ya, tidak boleh membuat sebuah keyakinan, membuat sebuah kesimpulan dalam permasalahan din ini, lalu kemudian dia cari-cari ayat atau hadis yang bisa membenarkan kesimpulannya tersebut. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan ini adalah salah satu prinsip alul bid'ah. Bagaimana mereka beramal terlebih dahulu, berkeyakinan terlebih dahulu, baru nyari dalilnya. Ahlus sunnah tidak. Ya. Ad-dalil awalan, thummal qabul wal ittiba. Dalil terlebih dahulu, dia mereka dapatkan, kemudian disitulah mereka terima dalil tersebut dan mengikuti dalil yang telah mereka terima tadi. Nah, kemudian Syekh Abdul Ghani Hafizahullah juga menjelaskan di antara poin penting dalam penerapan sunnah adalah fi ta'amulina ma'a fahmi nususi syar, yaitu cara kita memahami nas-nas syariat. Ini penting. Sebab sebuah ayat atau hadis bisa disalahpahami jika dia mengambilnya secara terpisah dari nas yang lainnya. Atau dia tidak memahami bahasanya, tidak memahami bahasa Arabnya, atau dia tinggalkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipahami seenak pikirannya, dipahami sesuai dengan seleranya, nah, ini tidak dibenarkan. Atau dia paham bahasa Arab, faham dia, fasih dia dalam berbahasa Arab, tapi dia tidak mengetahui bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut. Ini juga sangat berbahaya. Nah, maka dari itu Ahlus Sunnah berusaha mengumpulkan seluruh dalil dalam sebuah masalah, memahami dalil tersebut sesuai dengan pemahaman generasi salafuna salihin. Nah, kemudian di situ disebutkan ya, sebuah kaidah besar dalam manhaj Ahlus Sunnah. Laisal ikhtilafu baina ahli sunnah wa ghairihim fi wujudin nususi faqat bal fi masadirit talaqqi wa tariqatil istidlali wa kaifiyati fahmin nususi. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dan selain mereka bukan hanya dalam hal adanya nas, tetapi juga dalam sumber pengambilan ilmu, metode berdalil, dan cara memahami nas tersebut. Nah, sehingga inilah yang dimaksud penulis ketika mengatakan wal fadlu wal farqul ladzi bainana wa baina ghairina hadza, pemisah dan perbedaan antara kita dengan selain kita adalah dalam perkara ini. Setelah itu Syekh menyebutkan secara singkat ya kesalahan dalam penerapan dalil oleh beberapa kelompok-kelompok sempalan. Di antara yang sempat disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah adalah sekte Murji'ah, yang mana mereka salah dalam mendefinisikan iman. Mereka mengatakan bahwasanya al-iman huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Artinya, menurut Murji'ah, iman itu berkaitan dengan ucapan lisan dan keyakinan hati saja. Namun amal tidak termasuk dalam hakikat iman. Ya. Kata Syekh, di sini Syekh ingin menegaskan bahwa ini bukan sekedar masalah kesalahan redaksi. Ya. Kenapa kok tidak disebutkan amal di situ? Ya. Tidak. Tapi beliau mengatakan mu'taqidina adama dzikril amali fit ta'rif. Mereka meyakini untuk tidak memasukkan amal ini dalam definisi iman. Wa mu'taqidina annal amal laisa min musammal iman. Mereka juga meyakini bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Sehingga memang akidah mereka tidak memasukkan amal itu sebagai bagian dari iman. Nah, jadi bukan hanya sekedar perbedaan istilah. Dan ini sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau dikatakan Murji'ah itu apa sih? Murji'ah itu bukan organisasi, bukan. Murji'ah itu adalah sebuah kelompok yang memiliki keyakinan tadi bahwa iman itu hanya cukup lisan dan keyakinan dan lisan saja. Amal enggak. Ya. Kalau kita memahami keyakinan mereka seperti ini, ya. Di zaman kapanpun, di waktu manapun, ya. Ada sebagian dari mereka-mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan yang seperti ini. Walaupun mungkin kemasannya berbeda. Tapi ketika ada orang yang meyakini bahwa amal itu nggak akan pengaruh terhadap iman kita. Mau amalnya rusak, mau amalnya benar, iman sama saja. Nah, di sini ya, pentingnya kita belajar tentang permasalahan akidah. Akidah yang benar pelajari. Karena kalau kita nggak melajari akidah itu dengan benar, atau kita menyepelekan, paling akidah itu hanya belajar tauhid, akidah itu paling hanya belajar syirik. Justru permasalahan akidah inilah yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla memprioritaskan masalah tauhid terkait dengan akidah, memperbaiki akidah umat ini dan meninggalkan jauh-jauh permasalahan yang syirik. Nah. Lalu bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Kalau tadi Murji'ah demikian, lalu Ahlus Sunnah gimana? Ahlus Sunnah mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa'tiqadun. Iman bagi Ahlus Sunnah adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini hakikat iman yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Tidak hanya qaulun wa'tiqad. Tapi di sini penting juga adalah amalan. Ucapan mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Sedangkan amal mencakup amalan hati dan amalan anggota badan. Dan ini disebutkan sangat banyak sekali dalam Al-Quran, terkhusus terkait bertambahnya iman, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyazdadu imanan ma'imanihim. agar keimanan mereka bertambah. Nah, di samping iman mereka yang telah ada. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Ya, di antara cabang iman apa? Al-amal. Imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Ini sebuah perbuatan, amal perbuatan, anggota badan. Dan sifat malu. Barakallahu fikum. Jadi inti dari penjelasan Syekh di sini disebutkan sekte Murji'ah, ya, bahwa Murji'ah tidak sekedar tidak menyebutkan amal dalam definisi iman, tetapi mereka meyakini bahwa amal bukan bagian dari musamma al-iman. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwa iman mencakup keyakinan, ucapan, dan amalan bertambah dan bisa berkurang. Barakallahu fikum. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan 9 juga Syekh mulai menjelaskan pernyataan penulis, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarri. Kata Al-Imam Ahmad, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wat tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Naam. Beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini adalah salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah, bahwa seorang muslim wajib, saya lagi, seorang muslim wajib beriman bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ketetapan, ilmu, ya, pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Adapun terkait dengan khairihi wa syarri, bahwa takdir di situ yang wajib diimani adalah takdir yang baik dan yang buruk, maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi pada alam ini atau terjadi pada umat manusia, baik perkara itu yang disukai maupun yang ia benci, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Semuanya telah ditakdirkan Allah. Suka, duka, ya, bahagia, sengsara, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Namun yang perlu juga digarisbawahi di sini adalah semua takdir yang Allah tetapkan itu baik. Loh, terus kok di sini dikatakan khairihi wa syarri? Naam, syar di sini ketika ditinjau dari apa yang dirasakan oleh manusia. Naam. Apa yang dirasakan oleh manusianya. Namun seluruh takdir Allah itu baik. Walaupun yang dirasakan oleh manusia itu jelek, itu nanti adalah sebuah takdir yang baik. Karena apa? Karena Allah tentunya tidak menzalimi hambanya. Dan keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyatakan wa syarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbahkan kepada Engkau ya Allah. Yang berikutnya wat tasdiqu bil ahadits fihi. dan membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengannya, yakni dengan permasalahan takdir tersebut. Maka kita wajib membenarkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang takdir selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, wal imanu biha, dan beriman kepadanya, yakni beriman kepada hadis-hadis tersebut, menerima berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, la yuqalu lima wala kaif. Nah, tidak boleh mengatakan mengapa. Ya, tidak boleh gimana? Maksudnya di sini bagaimana? Bukan berarti seorang muslim tidak boleh sama sekali bertanya tentang ilmu, bukan. Bertanya tentang syariat. Tidak, bukan ini maksudnya. Yang dimaksud di sini, jangan mempertanyakan takdir dengan sikap menentang, mendebat, protes. Ya. Lima ada. Kenapa Allah menetapkan demikian? Ya. Kaif, bagaimana mungkin Allah kok bisa menetapkan demikian? Gaya-gaya yang seperti ini yang sok dia mengetahui, melebihi pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menolak atau mendebat, memprotes apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ini yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah azza wa jalla tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tetapi merekalah, kita semua inilah yang akan ditanya. Nah, innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Sungguhnya yang dituntut hanyalah membenarkan dan beriman kepadanya. Inilah sikap ahlus sunnah terhadap perkara yang gaib yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah melalui hadis-hadis Rasul yang sahih. Membenarkan, menerima, dan beriman. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita meninggalkan pemahaman, ya, dan tidak boleh mempelajari hikmahnya. Akan tetapi manusia ini akalnya terbatas. Gak akan bisa menjangkau apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak wahyu. Ingat ada sebuah kaidah penting, al-aqlus sharih la yu'aridun naqlas sahih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Maka ketika terdapat perkara tentang takdir yang belum kita pahami, seorang mukmin harus amanna wa saddaqna. Kami beriman, kami membenarkannya. Bukan, saya tidak nerima ini, saya belum memahami bagaimana caranya dan yang lainnya. Nah. Nah. Kemudian al-muallif mengatakan wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa 'alayhi al-imanu bihi wat-taslimu lahu wa man lam ya'rif tafsir al-hadis, barang siapa yang tidak mengetahui tafsir penjelasan sebuah hadis, wa yablughu 'aqluhu, dan akalnya tidak mampu menjangkaunya. Ini Imam Ahmad rahimahullah sedang menjelaskan tentang sikap seorang ahlus sunnah ketika berhadapan dengan hadis-hadis tentang permasalahan yang gaib, khususnya perkara yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia secara sempurna. Nah, ada perkara dalam agama yang dapat kita pahami dengan akal, ya, dengan penjelasan ulama. Namun ada pula perkara yang hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Apa misalnya? Hakikat bagaimana Allah melakukan sesuatu. Kita mengimani apa yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan, walaupun kita tidak mengetahui hakikat kaifiyahnya, gimana Allah melakukan ini semuanya. Ya. Wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan mereka tidak dapat meliputinya dengan ilmu. Faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka ia telah dicukupkan dari hal tersebut dan telah dijelaskan dengan sempurna baginya. Maksudnya, apabila seorang tidak mampu memahami hakikat tafsir terperinci dari sebuah hadis, bukan berarti ia harus menolak hadis tersebut. Jadi ketika dia tahu hadis ini sahih, kewajibannya adalah terima hadis itu. Tidak usah banyak protes. Terima, benarkan hadis tersebut. 6. Sidinya jangan sampai ketidakmampuan kita memahami satu nas, kemudian tidak berarti nas tersebut langsung batil. Nah, ini perkara yang harus dipahami oleh semua kita dalam permasalahan akidah. Fa'alaihil imanu bihi wa taslimu lahu. Maka wajib baginya beriman kepadanya dan tunduk menerimanya. Perhatikan, ada dua di sini setidaknya. Ketika kita mendapati nas hadis, yang pertama al-iman, ya. Beriman, benarkan dalil dan nas tersebut, yaitu meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Yang kedua taslim, terima. Setelah iman, terima. Yaitu apa? Tidak menolak hadis. Karena apa? Karena akalnya nggak mampu untuk memahami hadis itu. Nah, jadi dua ini, perhatikan, telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, fa'alaihi al-iman bihi wa taslim lahu. Mithlu hadisi sadiqil mastuq. Seperti hadis tentang as-sadiq al-masduq. Yang dimaksud adalah hadis tentang apa? Tahapan penciptaan manusia di dalam rahim. Ya. Ini, bahwa Nabi menyatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari ila akhiril hadis. Sebelum sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebelum menyampaikan itu didahului dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Orang yang jujur, orang yang berkata benar, wal masduq, yang dipercaya apa yang telah diberitakannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan, terima ini, hadis ini. Ini maksudnya. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qada'i wal qadar. Dan seperti hadis-hadis semisal tentang qada' wal qadar. Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha. Dan seperti seluruh hadis-hadis tentang ar-ru'yah, yaitu hadis tentang ru'yatillah. Ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ahlus sunnah mengimani ru'yah. Ya. Ada saatnya kaum mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna'at anil asma'i wastauhasha minhal mustami. Walaupun perkara itu terasa jauh dari pendengaran, ya ini pemahaman yang biasa didengar, dan orang yang mendengarnya pun juga terasa asing terhadapnya. Artinya, terkadang memang ada kalanya seorang mendengar hadis yang tidak biasa bagi akalnya. Asing. Gak pernah aku mendengar hadis ini. Ya. Bahkan mungkin sulit diterima oleh akal dia sebagai manusia yang lemah. Ya. Namun, perasaan asing tersebut bukan alasan untuk menolak hadis. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Sedangkan perkara gaib berada di luar jangkauan dia. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan ini kecuali sedikit. "Wa innama 'alaihil imanu biha." Yang wajib bagi dia adalah beriman kepadanya, yakni ketika jelas bahwa hadis tersebut sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap seorang mukmin apa? Beriman dan membenarkannya. "Wa an la yarudda minha harfan wahidan," dan hendaknya ia tidak menolak satu huruf pun darinya. Ini menunjukkan tegasnya dan kerasnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah terhadap penolakan hadis sahih. Ya, khususnya hadis-hadis tentang permasalahan akidah. Ya, bukan berarti setiap orang harus memahami seluruh hadis secara detail, akan tetapi ketidakpahaman dia ya tidak boleh menjadi sebab alasan dia menolak hadis yang sahih tersebut. Kemudian dalam ucapan yang terakhir di sini, "wa ghairiha minal ahaditsil ma'thurat 'anil thiqat," dan demikian pula hadis-hadis lainnya yang diriwayatkan dari para perawi yang terpercaya. Ini ketika ada hadis diriwayatkan oleh para thiqat, ini orang ini adalah orang-orang yang terpercaya dahulunya, maka terima hadis tersebut. Imam Ahmad di sini tidak hanya berbicara tentang satu atau dua hadis. Beliau menyebutkan jamak di sini menegaskan di antara prinsip Ahlus Sunnah, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan melalui para perawi yang sahih terpercaya thiqat harus diterima. Ya. Sehingga sekali lagi, standar dalam menerima hadis bukan akal saya nerima atau tidak. Nah, tetapi apakah hadis tersebut sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sehingga inti dari perkataan Imam Ahmad di sini, al-wajib tasdiqun nususis sahihah, sebuah kewajiban yaitu membenarkan nas-nas yang sahih, wa taslimulah, tunduk kepadanya, wa adamu mu'aradatiha bil aql, dan tidak mempertentangkannya dengan akal. Ya. Mungkin ini yang bisa kita atau kami sampaikan di pertemuan yang singkat ini, yang faedah yang diberikan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah luar biasa, sangat banyak ya. Mungkin apa yang kita jelaskan ini tidak sampai separuhnya ya. Namun apa yang sedikit ini semoga bisa menjadi tambahan faedah kita, faedah ilmu yang kita dapatkan, dan semoga apa yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol ya Ustaz Arif. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Muhammad Nur hafizahullahu ta'ala atas ilmu, penjelasan dan faedah yang telah disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau, menjaga beliau dalam ketaatan, serta menjadikan setiap ilmu yang disampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang senantiasa membersamai kita, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Sebab majelis ilmu mungkin hanya berlangsung beberapa saat, tetapi satu faedah yang kita pahami dan kita amalkan boleh jadi menjadi bekal bagi kita yang akan menemani kita hingga akhir hayat nanti. Kita belajar bukan sekedar untuk memenuhi lembaran catatan, tetapi agar ilmu menjadi cahaya dalam langkah, petunjuk dalam kehidupan, dan hujjah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perjumpaan kita hari ini bukan menjadi akhir dari sebuah majelis, tetapi menjadi awal bagi langkah-langkah baru dalam menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah. Kami pamit undur diri dari program Mudir Murojaah Durs Ilmiah Interaktif. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ila huna walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في إذاعة منهاج الأثر. Selamat bergabung kepada segenap pemerhati pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, yang mana Allah Ta'ala bisa mempertemukan lagi kita secara daring dalam acara MUDIR, yaitu Murojaah Durs Ilmiah Interaktif. Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan kembali membahas salah satu durus dari durus-durus yang disampaikan oleh masyayikh kita, yaitu pada kitab Fawaid Mustanbatah Min Kisrati Yusuf, yang mana kita akan membahas pertemuan yang ketujuh. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini telah membersamai kita salah seorang narasumber kita yang istimewa, yaitu salah satu dari para asatidah kita Al-Fudala, yang akan menemani kita serta akan memberikan ilmu kepada kita berupa rangkuman dari pembahasan yang disampaikan dari kitab Fawaid Mustanbatah min Kisrati Yusuf, yang mana beliau adalah Al-Ustaz Sabaruddin Al-Makassari Hafizahullah ta'ala. Dikarenakan waktu kita yang mungkin singkat, sebelum kita masuk ke acara inti, maka tafadhalu bagi segenap ikhwah, bagi segenap kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, memfokuskan sejenak, dan mempersiapkan hal-hal yang membantu dalam mengikat ilmu berupa alat tulis maupun buku untuk menemani kita dalam mengikat ilmu dan memahaminya dengan baik. Mungkin kita langsung saja kepada acara inti, kepada beliau Al-Ustaz Sabaruddin Al-Makassari Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tasliman kathira wa alihi wa ashabihi wa man tabi'um bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, hadirat, permisa dari radio Minhajul Athar dalam acara MUDIR ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan salah satu pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh masyayikh kita dalam Doroh yang Al-Muzan yang kelima ini, yaitu pembahasan tentang faedah-faedah yang terambil dari kisah-kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di pembahasan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sidi rahimahullah taala bahwa di antara faedah yang mulia yang sangat bermanfaat yang kita bisa ambil dari kisah yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah memberikan arahan kepada kita untuk saat kita berdakwah, ya, bagaimana dakwah yang kita jalankan itu dengan melalui debat, ya, melalui debat, tentu debat yang bermanfaat, ya, yang dipuji. Yes, ketika beliau mengatakan debat yang bermanfaat, karena itu menunjukkan bahwa ada debat yang memang tidak dibolehkan dalam agama. Sebagaimana alhamdulillah kita sudah belajar di pelajaran yang selain dari pelajaran kita yang disebut oleh Syekh Abdul Ghani. Di antara prinsip Ahli Sunnah itu tidak melakukan debat. Namun debat ini maksudnya debat yang tujuannya untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Makanya saya mengatakan dalam faedah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf, kita diberi arahan bahwa ketika berdakwah dengan cara debat, maka debat yang bermanfaat adalah kita menjelaskan, menerangkan al-haq. Ya, al-haq tentu dengan dalil-dalil yang terang, jelas, dan juga menerangkan kebatilan. Yang tujuan semua itu adalah bagi supaya ketika kita mendebat, ya, saudara kita dengan tentu cara yang baik, yang sopan, karena itulah yang diajarkan dalam Islam, supaya ketika kita mendengar, menjelaskan kebenaran, maka mudah-mudahan ya, saudara kita yang kita ajak itu bisa mengikuti kebenaran, dan sebaliknya saat kita menjelaskan kebatilan, kemudian saudara kita yang kita debat, yang kita dakwai adalah nantinya akan meninggalkan ya kebatilan itu. Asy'ari menyebutkan ya tentang faedah ini, beliau menyebutkan dalil dari ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bersama dua orang yang berada dalam penjara yang disebut teman beliau, teman Yusuf alaihissalam. Ya, ketika itu beliau berkata kepada dua penghuni penjara yang beliau bersama dalamnya dengan mengatakan, "Ya sohibas sijin, wahai temanku yang sama-sama berada di penjara." Ya, beliau berdakwah dengan mengadakan debat, ya, diskusi dengan mengatakan bahwa arbabul mutafarriquna khairun amillau wahidul qahhar. Wahai dua ya temanku yang bersama-sama dalam penjara. Coba lihat beliau mengatakan, apakah jadi beliau mau memberi lapas pertanyaan itu menunjukkan bahwa beliau mendebat. Beliau mendebat dua orang yang bersamanya beliau dalam penjara dengan mengatakan, apakah ya rob-rob, ya ilah-ilah, sembahan-sembahan ini yang berbeda-beda, yang satu dengan lainnya berpecah belah. Jadi dalam ayat ini kita dapatkan keterangan bahwa ketika beliau mendebat, maka beliau menerangkan yang namanya kebatilan, menjelaskan kebatilan, dan beliau menjelaskan dalam ayat ini kebatilan syirik. Yang beliau katakan dalam ayat ini, kebatilan syirik itu adalah ya orang-orang yang berbuat syirik, ilahnya ya, sembahan-sembahannya sangat banyak, beraneka ragam. Pakai itu sembahannya patung, buran, ya orang yang meninggal, api, bermacam-macam. Ya mutafarrikun, ya batilnya selain itu, ya perbuatan syirik, selain ini sembahannya banyak, yang berbeda-beda, yang berselisih, yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap sembahan-sembahan ini adalah sesat dan menyesatkan satu dengan lainnya. Dan sembahan-sembahan mereka ini adalah sembahan yang tidak memberi manfaat dan tidak mampu untuk menghilangkan bahaya. Makanya beliau mengatakan di ayat selanjutnya, ma ta'buna min ba'di, ma ta'buna min duni illa asma'an. Kamu tidak menyembah sembahan-sembahan kecuali sembahan yang sekedar disebut namanya saja, tetapi tidak ada hikatnya, yang tidak memberi manfaat, tidak memberi maslahat, dan juga tidak menghilangkan bahaya. Ya, maka itu batil. Ya, maka itu ya batil. Kemudian setelah beliau menjelaskan kebatilan, maka kemudian beliau mengatakan, akhairun, apakah ya sembahan-sembahan yang berbeda-beda, bermacam-macam ini yang tidak satu sama lainnya memberi manfaat, tidak memberi kegunaan, itu lebih baik ya daripada Allah al-wahidul qahar. Setelah beliau menjelaskan kebatilan, maka beliau jelaskan yang benar sembahan itu, ya, itulah yang lebih baik. Karena kata beliau, sebab sembahan kita Allah. Allah itu adalah ilah sembahan. Dikatakan Allah karena dia sembahan yang ada di bumi dan di langit. Dan disebutkan Allah karena Allah itu adalah zat yang diibadai yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sempurna, tidak didapatkan kekurangan sedikit pun. Dan beliau mengatakan bahwa Allah yang menjadi sembahan ini yang hak, ya, adalah wahid, ya, yang satu, yang tidak ada menyamai apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diri pada diri Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sifatnya qahar, yang menguasai, ya, seluruh makhluk, sehingga tidak ada makhluk pun yang tidak kecuali tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, apakah sembahan yang batil ini itu lebih baik? Yang dia itu adalah sembahan yang hak, itulah Allah yang satu-satunya memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang menguasai segala sesuatu. Maka tentu itulah yang wajib untuk kita ibadai. Jadi di sini kita dapatkan keterangan bahwa debat yang bermanfaat adalah kita debat untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Dan dakwah debat beliau ini adalah dakwah tauhid. Maka Syekh Abdul Hakim Al-Dawas mengatakan bahwa dari sini kita dapatkan keterangan bahwa ketika kita berdakwah, karena dakwah yang beliau sampaikan, maka saat kita berdakwah, dakwah yang paling pertama, dan ini yang selalu kita ulang-ulang, ya, ulang-ulang, memperbanyak dakwah kita adalah dakwah tauhid. Sebab kata Syekh Abdul Hakim, dakwah tauhid adalah dakwah yang asas, yang memberi dasar, pondasi, ya, yang akan memberi pondasi yang kuat, memberi keyakinan yang kuat dalam diri seorang. Bahkan beliau mengatakan bahwa kenapa kita mengawali dakwah itu selalu dengan dakwah tauhid, karena dakwah tauhid dakwah yang berberkah. Dan beliau sebutkan di antara yang menunjukkan keberkahan dakwah tauhid, coba lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam saat beliau berdakwah bertauhid kepada tukang sir-sir yang sangat banyak. Dakwah beliau tidak menggunakan misalnya majelis-majelis khusus atau menggunakan tempat-tempat yang khusus dan menggunakan alat-alat yang canggih. Tidak, dakwah yang sederhana yang beliau sampaikan dengan cara biasa. Tetapi bagaimana hasil dakwah tauhid beliau kepada tukang-tukang sir yang jumlahnya sangat banyak, namun setelah itu banyak dari tukang-tukang sir ini menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan keberkahan dakwah tauhid yang jumlahnya, kata Syekh, pada zaman beliau, pada zaman Nabi Musa ada 3,000 semua ikut, ya, menerima dakwah Nabi Musa dengan sebab dakwah tauhid. Karena itu menunjukkan bahwa dakwah tauhid dari berkah, sebab dakwah tauhid adalah dakwah yang menanamkan, ya, keyakinan, ya, keyakinan yang kuat, yang mendalam terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keberkahan dakwah tauhid, menunjukkan keberkahan dakwah tauhid bahwa di masa Nabi Musa alaihissalam banyak sir, tukang-tukang sir dan perbuatan sir itu lenyap, itu hilang, iya, hilang, iya. Di mana kita tahu bahwa di masa kehidupan dunia ini yang terkenal dengan dakwah perbuatan sir di Nabi Musa, tapi dengan dakwah tauhid yang dijalankan Nabi Musa, banyak yang hilang, banyak yang lenyap, iya. Itu sebab disebabkan dengan dakwah tauhid, dakwah tauhid ini. Kemudian beliau sebutkan faedah yang berikutnya, kata beliau, ya, yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa din agama yang lurus ini, ya, dikatakan lurus karena agama yang mengantar untuk kita bisa memperoleh kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirat. Itulah agama yang dijalankan oleh para rasul dan pengikutnya. Apa itu? Agama yang mengajarkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak boleh kita beribadah kepada selainnya, beribadah dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan dalilnya tentang hal ini ketika Allah menyebutkan pada kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ini. Ya, saat itu ketika itu Nabi Yusuf mengatakan dalam apa di kisah dalam surah Yusuf ini, dan mungkin dikatakan juga oleh ada pula ayat dalam ya, surah Yusuf, kata Allah, "Inil hukmu illa lillah." Ya, tidak ada hukum. Iya. Hukum kecuali milik Allah. Hukum yang dimaksudnya hukum fid dunia. Iya. Hukum fid dunia wal akhirah. Hukum yang menjelaskan untuk bagaimana kita mendapatkan manfaat di dunia. Dan juga hukum yang menjelaskan

fitur kebaikan yang membawa kebahagiaan kecuali milik Allah. Ya, sehingga agama ini yang dibawa oleh para nabi adalah agama yang menjelaskan hukum tentang akidah. Apakah itu akidah, akhlak, beramal, amalan yang kita beramal sama manusia, yang semua itu ya tidak kita dapatkan kebahagiaan dunia dan kebaikan kebahagiaan akhirat kecuali ya melalui ya ibadah kepada Allah, karena hukum hanya milik Allah yang menjelaskan petunjuk ya kebenaran ini di dunia wal akhirah ya adalah Allah. Sehingga kalau hukum dan petunjuk hanyalah milik Allah, berarti ibadah amalan yang kita lakukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ada yang lain. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita dapatkan, ya, faedah yang mulia yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah yang ya didapatkan pada Nabi Yusuf alaihissalam, kata Syekh Abdurrahman Sidi rahimahullah taala, wajibnya kita mengakui ya bahwa semua nikmat, apakah itu nikmat dunia dan nikmat agama, itu hanyalah dari Allah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kan. Dan beliau terus sebutkan dalilnya bahwa semua nikmat, nikmat apa saja, apakah nikmat dunia apa dan nikmat agama, itu apa saja dari nikmat ini, semua dari Allah. Beliau sebutkan dalilnya dalam surah Yusuf. Iya. Ayat 238. Kata Allah, dzalika min fadlillah alaina. Ya, kata Allah, ketika apa Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, beliau bisa selamat di dunia, beliau kemudian setelah itu mengakui, menyatakan semua apa yang kami dapatkan ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kami ini. Sehingga kata Syekh, kalau kita tak mengetahui, mengakui bahwa nikmat semua itu dari Allah, nikmat dunia wal agama, maka kalau begitu wajib kita mensyukuri ya nikmat Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya syukur itu ya, dan pembuktian bahwa kita syukur, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu dengan tiga rentetan atau tiga jalan, yaitu mengakui bahwa nikmat, semua nikmat itu adalah nikmat Allah dengan melalui lisan, dan meyakini semua itu adalah nikmat melalui meyakini dalam hati kita bahwa itu semua nikmat dari Allah, dan semua nikmat yang kita tahu ini dari Allah kita manfaatkan, kita gunakan ya untuk membantu dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan bersyukur. Dan Syekh Abdul Hakim Ad-Dawas mengatakan wajib kita bersyukur terhadap nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah, karena memang nikmat dari Allah adalah ini juga bentuk tauhid. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, itulah orang yang mentauhidkan Allah. Kalau kita mentauhid berarti wajib. Kenapa? Sebab ketika kita tahu bahwa nikmat itu semua dari Allah, berarti syukur kita, ibadah kita, kalau begitu kita hanya berikan kepada Allah. Makanya ini katakan orang yang bersyukur itulah orang yang mentauhidkan Allah. Dan Syekh Abdul Hakim menyebutkan dalilnya ketika Allah mengatakan, "Nu kadzalika nubayyi ayatina liqaumi yashkurun." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada siapa? Orang, kepada kaum yang bersyukur. Ya, kepada kaum yang bersyukur. Yang dimaksud yang bersyukur orang yang mentauhidkan Allah. Jadi Allah menyebutkan orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang bersyukur, karena itu menunjukkan bahwa orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya yang kita dapatkan, kata Syekh Abdurrahman Sidi rahimahullah taala, dari kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam, faedah yang di antaranya juga tidak mengalah kalah pentingnya adalah dengan berbuat ihsan, hal yang terbaik atau baik, kebaikan-kebaikan. Nah, ihsan adalah perbuatan yang terbaik. Ya, melakukan perbuatan yang terbaik, apakah itu kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah atau berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada sesama kita, itulah ihsan. Ihsan, berbuat baik kepada Allah dengan ibadah dan kepada manusia, ini adalah sebagai sebab jalan yang dengannya kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Dan dengan ihsan kita ini akan kita peroleh kebaikan yang luas, yang banyak di dunia wal akhirah. Masya Allah, ini adalah faedah yang terbesar yang mengingatkan kepada kita ketika kita ingin mendapatkan tambahan ilmu yang luas dan mendapatkan

0: dan kebaikan dunia akhirat, maka kita bersungguh-sungguh melakukan ihsan, kebaikan, apakah kepada Allah dengan beribadah kepadanya dan juga kepada sama manusia untuk berbuat baik kepadanya. Beliau sebutkan dalilnya tentang hal ini, yaitu kaul firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf dikatakan oleh Allah, sampaikan oleh Allah, walamma balaga asyuddahu, tatkala Nabi Yusuf sudah dewasa, atainahu hukma wa ilma, kami berikan hukum, ya, wa ilma, pengetahuan, ilmu yang luas, ya, hukum yang luas. Apa sebabnya? Kata Allah, kadzalika najzil muhsinin, kami berikan demikian itu karena demikianlah kami berikan kepadanya sebagai balasan kami kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat lain Allah mengatakan, nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudiu ajral muhsinin, kami memberikan rahmat, ya, rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kata Allah, ini menunjukkan bahwa kami tidak pernah menyanyiakan kebaikan-kebaikan orang berbuat baik ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, manfaat, ya, ilmu yang kita dapatkan ini yang begitu luas dan kebaikan dunia akhirat, ya, itu disebutkan oleh Allah dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang dapatkan demikian itu adalah orang ihsan. Itu menunjukkan bahwa dengan ihsannya kita kepada Allah dan sesama manusia, jalan yang mengantar untuk kita mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat. Taib. Kemudian juga beliau sebutkan faedah yang berikutnya, yang juga tidak kalah pentingnya di pertemuan kita di malam hari ini, yang kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh dalam durus ini, yaitu, ya, seorang hamba ketika menjalankan ad-din, agamanya ini, kemudian dia mengetahui, melihat, memandang, dan meyakini, mengetahui bahwa akhir kesudahan, akhir dari kesudahan dan tujuan akhir dari semua apa yang kita jalankan dari agama ini, pada akhirnya, pada kesudahannya, pada tujuannya akan membawa, ya, pujian yang besar. Apakah pujian yang besar ini? Kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirah, dan juga diangkat derajat kita fid dunia wal akhirah. Ketika seorang menjalankan agamanya, mengetahui bahwa hasil pada akhirnya, pada tujuannya, orang-orang yang menjalankan agama ini adalah pada akhirnya mereka lah orang-orang yang dimuliakan, diberi kebahagiaan fid dunia wal akhirah, maka kegunaannya, kata beliau, ini yang akan memudahkan, ya, meringankan, ya, untuk kita merasakan, menjalani cobaan, ujian-ujian yang berat, ya, yang ketika kita menjalankan agama, yang seorang hamba tidak akan mungkin terlepas dari ujian ini. Bahkan dengan keyakinan kita bahwa Allah yang akan memberikan pada akhirnya orang-orang yang beriman keberhasilan di dunia, kemenangan di dunia dan akhirat, bukan saja meringankan beban dalam menghadapi segala ujian, bahkan menjadikan kita semangat, ya, untuk terus-menerus menjalankan agama dan tidak ada yang namanya kata putus asa. Beliau sebutkan dalilnya, ya, ini ketika Nabi Yusuf diingatkan oleh Allah saat beliau mendapat sudah ujian-ujian berat yang kalau secara manusia biasa tidak mungkin seorang mampu untuk menghadapi, namun dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf alaihissalam mampu menjalani ujian berat ini, maka sebelum itu, sebelum Allah beri ujian berat, maka Allah telah memberitakan, wa ahwayna ilaih, kami sebelumnya sudah memberi wahyu, menyampaikan kepada Nabi Yusuf, latu nabi annahum bi amrim hadha, bahwa kamu, ya Nabi Yusuf, akan menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa kamu yang akan dimenangkan, yang ia akan diberikan kebahagiaan nantinya pada akhirnya dalam perjuanganmu, dalam ujianmu ini kepada saudara-saudaramu, yang saudara-saudaramu tidak menyadari kalau kamu ternyata orang, ya, hamba Allah yang diberi keberhasilan, kebahagiaan, ya, ketinggian derajat di dunia wal akhirah, ya, di dunia wal akhirah. Dan ini ketika itu Nabi Yusuf mendapatkan walaupun banyak ujian, maka ini yang membuat beliau, ya, Masya Allah, walaupun berat ujiannya, maka ini yang membuat beliau, ya, merasa ringan, bahkan semangat terus menjalankan agama. Makanya dengan sebab itulah ketika orang-orang beriman menghadapi musuhnya orang-orang kafir supaya mereka semangat. Maka Allah mengabarkan bahwa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menghadapi musuh-musuh kalian, iya, menghadapi musuh kalian akan mendapatkan ya keberatan, kesusahan, ya, kepayahan dalam perjuangan. Mereka akan mendapatkan juga ya kepayahan, kesusahan sama-sama. Namun kata Allah, namun kalian orang-orang yang beriman, tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian orang-orang yang beriman akan mengharap, akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah yang mereka, musuh-musuh kalian itu tidak mendapatkan demikian. Maka demikian pula lah ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, wal akibatul lil muttaqin. Kesudahan itu pada akhirnya, ya, pada akhirnya, pada kesudahannya, pada tujuan akhirnya, ya, kemenangan itu, keberhasilan itu, pertolongan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka Syekh Abdul Hakim Dawas mengatakan ini memberi ya apa namanya pelajaran ibrah ya bagi orang-orang yang beriman, terkhusus bagi seorang dai, bahwa apapun yang dia dapatkan dalam agamanya, saat dia menjalankan agamanya ataupun mendakwakan agama, bagaimanapun beratnya ujian, cobaan, tantangan, dan bagaimanapun beratnya musuh-musuh yang dia hadapi, ataupun bagaimanapun banyaknya kerusakan-kerusakan yang didapatkan dalam kehidupan ini, maka orang yang beriman, hal itu tidak menjadikan mereka dalam keadaan melemah dalam mendapatkan ujian ini. Iya, apalagi berputus asa sehingga keluar dari medan dakwah ini. Iya, tidak demikian. Bahkan hal itu menjadikan dia selain bersabar dengan mendapatkan ujian yang berat, tantangan berat, bahkan dengan ya berita dari Allah bahwa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itulah orang-orang yang dimenangkan pada akhirnya, maka justru inilah yang menjadikan mereka semangat dalam menjalankan agama, dalam mendakwakan agama, bahkan memiliki himmah, tujuan, ya, tujuan yang sangat tinggi, karena mereka mengenal bahwa Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala lah Maha Perkasa, Maha Kuat, yang ya Maha Agung, Maha Mulia, yang akan memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba. Tapi ingat kata Syekh, ini semua kita bisa dapatkan selain bersabar kalau kita menjalankan wasilah-wasilah, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Itulah dengan cara menjalankan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang ikhlas. Ya, dengan cara yang ikhlas kemudian kita istiqomah di atasnya, istiqomah di atas agama ini. Maka inilah yang bisa kita dapatkan kalau kita istiqomah di atasnya. Makanya beliau sebutkan dalilnya, ya, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa ya alaihissalam dan saudaranya Harun, kata Allah, "Qad istujiba da'watukuma ya Musa wa Harun." Sungguh Allah akan memberi pertolongan kepada kamu. Apa yang kau minta dijawab oleh Allah. Ya. Fastaqima, jika kamu istiqomah, wala tattabi' sabilal ladzina la ya'lamun, wala tattabi'an sabilal ladzina, dan jangan kamu ikuti sedikit pun jalan-jalannya orang-orang yang tidak mengetahui perkara agama. Jadi dengan istiqomah. Ya, maka ini insyaallah selain kesabaran dan istiqomah, ini yang membawa kita untuk bisa diberikan akhir dari hidup ini dengan pertolongan dan derajat yang mulia di dunia wal akhirah. Dan istiqomah ini maksudnya adalah bagaimana selalu atau terus menerus kita tanamkan dalam hidup ini dua sifat yang mulia sebagaimana yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, yaitu istiqomah kita dengan cara bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Yusuf sendiri, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Kadamanallahu alaina," sungguh Allah telah memberikan kepada kami ini perjuangan yang mendapatkan keberhasilan, perjuangan yang pada akhirnya kami diberikan ya kemuliaan di sisi Allah, walaupun sebelumnya mendapat ujian yang berat, tantangan yang berat. Kenapa kata beliau? Karena kata beliau, "Innahu," ini disebabkan karena innahu, sesungguhnya mayyattaqi wa yasbir, siapa saja yang Ya, bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudiu ajal muslimin, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Jadi syaratnya bersabar dan bertakwa. Dengan kesabaran ini, ya, menjadikan kita untuk bisa menghadapi, ya, segala cobaan, ujian yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sabar maka tidak kita dapat bisa menjalankan ujian-ujian berat. Maka syaratnya pertama sabar, dan juga kedua, yang kedua yang harus kita jalani adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah inilah yang menjadikan kita untuk dijauhkan, dijaga oleh Allah dari segala macam kejelekan, keburukan, bahaya-bahaya yang datang dari musuh-musuh kita. Dan dengan takwa ini yang akan menjadikan kita untuk mendapatkan pertolongan, ya, di dunia maupun ya di akhirat maupun di akhirat. Taib. Kemudian yang mungkin yang terakhir, saya kira cukup barangkali karena sudah isya. Naktabi hadal kadar. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, baik terutama bagi diri saya sendiri. Dan nasallah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik, ya, petunjuk kepada kita, dan senantiasa bersabar untuk menjalankan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah terus menerus dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah yang membawa kita untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Naktabi hadal kadar. Subhanakallah min handik, sadar la ilaha illa anta, astaghfiru wa atubu alaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama ringkasan ataupun intisari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Sabaruddin Al-Makassari hafizahullah. Fajazakumullahu khairul jazak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pemberat timbangan amalan beliau di hari kiamat kelak. Para pendengar ya setia Radio Minhajul Athar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan berakhirnya pertemuan kita di malam hari ini, maka berakhir pula acara mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah Interaktif dalam rangkaian Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Maka oleh karena itu kami dari kru Radio Minhajul Athar mewakili segenap para kru lainnya mengucapkan jazakumullah khairanil jaza kepada segenap pendengar yang telah menemani kita dan selalu mensupport kita dalam berbagai acara, juga di acara mudir ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kami yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, teruslah mengikuti kegiatan dan acara yang disiarkan dari Radio Minhajul Athar, dikarenakan di sana masih banyak acara-acara lainnya selama daurah ini berlangsung maupun setelahnya. Maka diharapkan untuk bisa terus mengikuti acara-acara tersebut. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Naktafi bihadal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim mazida amma ba'd. Ahlan wa sahlan ya ayyuhal mustami'un al-kiram fi idhatil minhajil athar jember. Kembali lagi bersama kami di acara Safa Pagi. Bagaimana kabarnya para pendengar di pagi hari ini? Semoga antum semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan pada setiap urusan antum. Ya, senang sekali saya Abu Utsman Haji. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan tentunya akan menemani ruang dengan anda di radio kesayangan kita ya. Radio Minhajul Athar, Media Dakwah, dan Ruang Belajar. Ya, para pendengar sekalian, ya, pagi ini kita akan ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Namun insya Allah penuh akan syarat faidah. Kita akan menyusuri perjalanan dakwah di Bengkulu, mendengar cerita, pengalaman, suka duka, hingga berbagai pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah di sana. Ya, dan tentu itu semua ada narasumber kita di sini. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Dan insyaallah yang akan menemani kita, yang akan menemani obrolan-obrolan hangat kita, namun akan sangat berfaedah di pagi hari ini, ada di sini ada Ustaz Siddiq Hafidzallahu Taala yang beliau berasal dari Bengkulu. Ya, para pendengar sekalian, ya, bagi para pendengar sekalian yang di rumah, bagi yang ingin mengirimkan salam, ingin ya mengirimkan salam kepada beliau atau mengirimkan salam kepada para pendengar yang lainnya, tafadhol bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di nomor 089888-59888. Ya, kami ulangi. Bagi itu para pendengar sekalian di rumah yang ingin bertukar salam kepada para pendengar yang lainnya, ingin ya menyapa-menyapa para pendengar yang lainnya, tafadhol bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 089888-59888. Ya, barakallahu fikum. Ya, baik para pendengar sekalian yang rahim, yang saya hormati, tanpa berpanjang lama, kita langsung saja mempersingkat waktu. Kita akan mulai memasuki obrolan kita di pagi hari ini. Walhamdulillah di studio sendiri kita sudah kedatangan Ustadz yang kita tunggu-tunggu ya, Ustadz Siddiq Hafidzallahu Ta'ala. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, alangkah baiknya kita kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukhari ya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk bukhari?
0: Alhamdulillah. Cuma kalau anak agak sedikit bindeng aja nih agak.
1: Oh iya.
0: Agak biasa lagi sedikit agak batuk gitu.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Gimana saat lagi fit-fit kalau Ustaz ya?
1: Selamat fit, dahulu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bertambahnya waktu di daurah semakin semangat malah.
0: Alhamdulillah. Ya, apalagi mendekati masa daurah umum.
1: Iya, iya.
0: Masya Allah. Nah, baik. Ustaz, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam lagi, ini Ustaz, jika seandainya ada seorang yang datang kepada Ustaz dalam keadaan memang belum mengerti, belum mengenal Ustaz, kira-kira apa yang Ustaz akan sebutkan, yang Ustaz akan perkenalkan dengan perkenalan singkat kepada orang tersebut? Atau bahasa lainnya mungkin Ustaz bisa perkenalkan diri.
1: Oh iya, perkenalkan diri ya. Yeah. Jadi Ana Siddiq sebagaimana yang udah ada di situ narasumbernya dari Bengkulu. Tepatnya asalnya di Bengkulu Utara ya kalau bagiannya, tapi sekarang mukimnya di Seluma.
0: Ya, Seluma.
1: Ya, Seluma itu bagian selatan ya. Kalau di Bengkulu itu provinsinya kan lumayan. Jadi yang sekarang ini di Seluma. Sama ihwah-ihwah di sana alhamdulillah.
0: Masya Allah ya. Di Seluma kayaknya ana enggak asing ya, Sat. Kalau kayaknya pernah mendengar juga kayaknya enggak asing kalau dengar kata Seluma
1: gitu. Ya.
0: Soalnya Masya Allah ada salah satu pendengar sana itu, Masya Allah aktif sekali ya. Pendengar-pendengar sana kayaknya aktif-aktif kayak ya. Masya Allah, Allah membarik semoga.
1: Terus memang sekarang itu mungkin udah bisa dikatakan memusatnya ihwah kalau di Bengkulu.
0: Yeah.
1: Ramenya itu di bagian Seluma memang.
0: Di Seluma. Hmm. Kalau di tempat lain gak terlalu ya?
1: Gak terlalu, tetap ada tapi. Tetap ada.
0: Karena kalau sebelum-sebelumnya tuh selain di Seluma di mana lagi bagian Bengkulu?
1: Di kota ada kota Bengkulu, Seluma, kemudian di Bengkulu Utara ya. Kalau kami bilangnya tuh di Unit.
0: Unit.
1: Ya, Unit.
0: Tapi gimana? Itu semua terpecah atau tetap sama aja? Masya Allah ikut ulama semua.
1: Ya, sama. Memang itu buat kontroversial ya waktu itu. Cuma alhamdulillah tetap ramai juga walaupun jauh-jauh.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Ada juga di mana itu, mana lumayan itu lebih jauh lagi dari selatan. Ada juga.
0: Masya Allah. Ya, Ustaz. Awal kali ya, awal mula Ustaz mengenal dan terjun dalam dakwah di Bengkulu, ada nggak cerita sedikit atau bagaimana kisah antum ketika kesana?
1: Kalau ditanya cerita sedikit ya, mungkin malah banyak.
0: Oh iya benar. Boleh malah. Kebetulan kita yang kita butuhkan banyak.
1: Oh iya
0: banyak
1: ya. Kalau awal mula ya, kalau ditanya awal anak kesana memang sebelumnya anak memang taut juga sama jumhur ya.
0: Oh iya.
1: Nah, setelah itu memang bingung, anak sendiri bingung karena polemik pribadi ya di keluarga. Anak notabene-nya awam, orang tua awam, kemudian yang pihak istri sudah salafi ya, cuman qadarullah untuk ekonominya kurang. Nah, jadi anak bingung di situ. Polemiknya ada di situ muncul ya. Nanti kalau antum sudah berkeluarga mungkin terasa ya. Gitu. Nah. Jadi alhamdulillah anak persingkat ya. Ada ikhwah yang di Seluma itu. Boleh anak sebut nama ya?
0: Ya boleh.
1: Ah, biar semangat ikhwan. Ada dulu namanya Bang Abdurrahman. Dia dulu alumni sini juga. Pernah sini. Terkenalnya Abeng dia.
0: Abeng.
1: Ya, Abeng itu singkatan. Anak Bengkulu.
0: Oh, anak Bengkulu. Ya. Anak pikir Abang siapa?
1: Abang ya? Bengkulu kan. Anak Bengkulu itu Abeng. Nah, semoga beliau istiqomah ya.
0: Amin.
1: Nah, itu dia ketemu sama ana waktu itu. Waktu ketemu, dia hendak basa-basi. Antum kemana Ustaz? Nah, waktu itu kan kita bingung. Antum ke Seluma aja katanya. Antum ke Seluma sama ikhwah, insya Allah siap semua. Karena waktu itu merasa memang, ya kalau kita jujur ya, insya Allah untuk dakwah semua, untuk perkembangan dakwah dan apa ya, kita tawakal kembalikan kepada Allah semua ya. Memang setiap bakal ada jalan keluar.
0: Benar.
1: Di sisi itu ana bingung yang waktu itu bingung. Tapi alhamdulillah ada tawaran itu, ana enggak pikir panjang itu.
0: Iya.
1: Enggak pikir panjang karena intinya kita kan enggak mungkin sendiri kan.
0: Benar.
1: Mungkin sendiri harus bersama yang lain, berkumpul. Ketika itu ana enggak pikir panjang, langsung ana terima tawaran itu gitu. Seluma itu. Itu awal kalinya. Jadi di awal itu baru nengerin. Walaupun orang tua enggak dukung. Enggak dukung juga. Karena ya kalau kita pikir ya, semua itu harus ada step by step ya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Bertahap gitu ya.
1: Bertahap. Sedangkan anak itu enggak pikir panjang. Karena anak pikir di tempat orang tua tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan di siapa. Kita enggak bisa menjaga iman. Itu yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Karena Alhamdulillah kalau namanya orang belum seperti kita kan, situ banyak maksiatnya yang jelas.
0: Benar.
1: Kalau di rumah.
0: Benar.
1: Dalam keadaan sudah berkeluarga, ada istri, itu pengaruh.
0: Pengaruh.
1: Terus kalau di tempat mertua tidak memungkinkan di sisi mungkin di tempat lain beda ya. Kalau anak merasa sebagai laki-laki berat gitu.
0: Berat.
1: Benar. Iya kan, kita sebagai laki kok di tempat ini perempuan.
0: Mertua.
1: Mertua. Jadi anak merasa ini dua faktor yang tidak memungkinkan bagi anak. Dan di sisi lain di tempat mertua itu memang lebih banyak mereka di situ.
0: Iya,
1: jadi memang tidak memungkinkan. Akhirnya ya udah anak enggak pikir panjang bersama mereka yang di Seluma itu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Sudah berapa tahun berarti kira-kira di sana ini?
1: Berapa tahun ya? 2023 atau 2024 lupa nah. Mungkin sudah 2 tahun hampir 3 tahun kayaknya.
0: 2 tahun hampir 3 tahun. Lumayan waktunya lumayan panjang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Masyaallah. Itu di masyaallah di ranah itu terus ranah salafi terus di situ ya.
1: Iya.
0: Masyaallah.
1: Di sisi lain ikhwah-ikhwah yang lain juga semangat.
0: Nah, masyaallah. Saat pertama kali Ustaz tiba di Seluma itu sendiri, kondisi dakwah di sana itu seperti apa, Ustaz?
1: Dakwah mereka orang lama ya. Masya Allah. Mungkin kalau dibandingkan anak, mereka lebih senior.
0: Oh, lebih senior.
1: Dari sisi mengenal salaf ya. Jadi anak tinggal melanjutkan aja.
0: Oh, tinggal
1: melanjutkan apa yang sudah ada di situ.
0: Masya Allah.
1: Mereka antusias waktu awal anak kesana itu. Rame.
0: Wah.
1: Masya Allah. Anak kalau tidak salah ya. Semoga ini sekitar 20-an ada kayaknya.
0: 20-an.
1: Masyaallah, kalau anak enggak berlebihan ya.
0: Iya.
1: Kayaknya ada. Ya belasan mungkin hampir sampai 20-an. Itu awal anak ke sana itu.
0: Masyaallah, sudah 20-an ya.
1: Iya, insyaallah ya saya ingat anak waktu itu.
0: Tapi insyaallah enggak salah kok. Kalau hitungannya Ustaz insyaallah enggak salah. Dari hitungannya Ustaz terus dari semangatnya ikhwa kelihatan itu insyaallah memang banyak.
1: Iya. Apalagi kan sering apa namanya? Sapa di sini juga kan.
0: Masyaallah. Jadi lumayan banyak udah timang sana ya.
1: Iya, lumayan banyak alhamdulillah. Antusias mereka besar.
0: Masyaallah.
1: Dan Nana juga berpikir nampaknya memang mereka ini jujur semua untuk dakwah.
0: Masyaallah. Amin.
1: Dengan adanya anak pun atau tidak ada. Dengan kejujuran mereka tetap berkembang insyaallah di rumah itu.
0: Masyaallah.
1: Ya kalau ana lihat dari sisi ikhwanya seperti itu mereka.
0: Seiring waktu Ustaz, berjalan waktu untuk ikhwa-ikhwa sana itu bertambah banyak atau stuck begitu-begitu aja mungkin jumlahnya.
1: Kalau sekarang alhamdulillah bertambah.
0: Masyaallah ya, bertambah. Dari
1: awalnya memang stagnan ya, apa ana juga melihat kondisi ikhwa itu yang antusias banyak tapi tempatnya jauh.
0: Berpencar-pencar. Jadi sulit untuk ini ya, untuk bermusyawarah agak lebih sulit untuk bermusyawarah gitu.
1: Terus melihat kondisi apa? Ini sebenarnya mereka ramai apa enggak gitu. Ternyata setelah anak masuk, mereka itu ternyata besar. Karena tempatnya yang berjauhan.
0: Agak berjauhan.
1: Nah. Terus berjalannya waktu karena anak waktu itu sebelumnya di Bengkulu Utara bersama ihwa-ihwa juga. Ana pindah, Ba'dallah setelah ana pindah itu banyak ikhwa juga ada yang mau ikut pindah.
0: Masya Allah, gitu. Pindah juga ya. Jadi mungkin sekarang ini masya Allah bertambah terus ya.
1: Bertambah alhamdulillah.
0: Bertambah terus, alhamdulillah.
1: Cuma kekurangan kita itu memang tidak memusat gitu.
0: Jadi
1: kalau ada mungkin ya kayak Kaplingan atau di sini masya Allah tempatnya.
0: Masya Allah di sini kan mungkin, sudah ini Sat, ya.
1: Kaplingan ya. Mungkin kalau di sana bisa seperti itu. Ba'dallah perkembangannya bisa lebih.
0: Masya Allah.
1: Bisa lebih bagus lagi.
0: Alhamdulillah jauh-jauh aja sudah mulai berkembang apalagi Kaplingan satu tempat itu. Masya Allah ya. Amin semoga sama berkembang.
1: Semoga.
0: Saat selama 2 hingga 3 tahun terakhir ini Sat. Dalam jalani dakwah Ustadz di Bengkulu khususnya di Sulawesi sendiri. Hal yang paling berkesan bagi Ustadz itu di bagian mana Sat?
1: Paling berkesan di sisi pribadi apa bersama ihwa ini?
0: Bisa ceritakan dari dua sisi nggak? Dimulai dari pribadinya Ustaz dulu.
1: Oh, pribadi anak kalau yang sangat berkesan itu kondisi keterbatasan yang membangun kekuatan.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Sisi apa? Keterbatasan yang membangun?
1: Kekuatan.
0: Kekuatan ya, salam.
1: Ya, itu ba'dallah ya.
0: Masya Allah. Nah.
1: Jadi awal anak merasa di sana itu memang karena tadi ya awalnya anak tidak step by step ya, tidak bertahap langsung. Nah, jadi apapun yang ana rasakan di sana, ana nikmatin semua untuk dakwah insyaallah. Jadi dengan kondisi yang terbatas di sisi ana dan ihwa juga, tapi karena satu persepsi, satu kata dengan satu tujuan,
0: masya Allah.
1: Ana ngerasa dengan kesederhanaan itu semangat tuh tidak luntur gitu.
0: Masya Allah,
1: mungkin itu polemik dai ya, polemik dai dimanapun berada. Kejujuran tuh memang harus diutamakan.
0: Benar, benar.
1: Kalau tidak itu mungkin dia bakal apa ya?
0: Luar goncang. Gitu.
1: Goncang, goncang. Terutama ekonomi ya yang dimaksudkan itu ekonomi.
0: Karena biasanya kendala yang paling terbesar tuh ketika masalah itu ya?
1: Ya itu finansial.
0: Masalah
1: ya itu,
0: finansial
1: itu sangat berpengaruh. Nah jadi maksud ana, jadi kan awal mula ana di sana itu kesannya tuh dengan apa yang ada itu kesederhanaan tadi terus apa namanya bentuk yang sedikit gitu. Tapi dengan antusias ihwah yang ana tengok maksudnya yang ana lihat semangat terus antusias ana waktu awal di sana itu.
0: Yeah.
1: Mereka langsung musyawarah sama Ana, minta waktu untuk kajian. Wah, semangat, masya Allah.
0: Baru datang saat ini.
1: Iya,
0: masya Allah.
1: Musyawarah itu kan Ana mikir, memang itu yang kita inginkan kan?
0: Benar.
1: Dengan apapun yang kita rasakan, apa keterpurukan, terus semuanya itu, itu dengan mereka mengutamakan ilmu, Ana juga ikut semangat gitu.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Nah, membangun kekuatan yang Ana maksudkan, terus dengan antusias mereka ba'dallah, sampai sekarang pun Ana merasakan itu terus terus ada gitu.
0: Masya Allah. Padahal kalau misalnya biasanya kan orang baru tiba itu yang dirasakan adalah capek dan pingin istirahat dulu gitu saja.
1: Ya.
0: Mungkin kalau dari sisi penyambut, ruangan mana penyambut, dari sisi mana tuan rumah tuh mesti nanti waduh istirahat dulu gitu. Nah, tapi iya, ini lantaran semangatnya sehingga masya Allah antum baru ustadz baru datang langsung ya, diminta langsung ya.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Enggak mau bahas syarah, enggak juga ya, tapi ada Pak Hasan juga.
0: Nah, masya Allah, berarti ya masya Allah ya. Berarti tersebut memang benar-benar menunjukkan ya semangatnya memang gitu ya.
1: Iya. Itu yang pribadi ya.
0: Iya, pribadi. Sekarang yang dari sisi mana? Yang dari sisi yang lain.
1: Ya, yang lain, yang Ihwa ya.
0: Ihwan.
1: Yang sangat berkesan itu kita sebagai tulab ya, sebagai talib di ma'had, kan kita hanya mendapatkan teori,
0: benar,
1: ilmu,
0: benar.
1: Sedangkan praktek itu kita butuh bimbingan kan ya.
0: Benar.
1: Nah, di situ Ana merasakan yang sangat berkesan dengan sekedar teori, ilmu yang diajarkan asatizah ke kita memang bermanfaat. Tapi ketika terjun langsung ke masyarakat nih, ya kan beberapa kita mungkin kalau pulang ya ma'had bergabung dengan asatizah, dengan ustadz yang di situ pengampu. Jadi ya rasanya enggak terlalu berat.
0: Nah, gitu. Benar.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau Ana waktu itu di sana sangat berkesan itu tadi kembali ke semangat mereka itu. Jadi Ana merasakan nih ilmu yang Ana sudah dapatkan, apa yang diajarkan, teori dan prakteknya ketika Ana bersama ihwa-ihwa ini. Jadi antusias mereka itu bukan cuma taklim, duduk, belajar, catat, enggak. Ana diajak sama seorang ihwa ya, pengurus lah. Untuk kita, ayo Ustaz, kita ke tempat saudara-saudara kita di tempat sana gitu. Jauh lumayan. Kita ajak mereka untuk semangat lagi. Udah lama enggak ketemu, enggak ada taklim, enggak ada kabar. Ya ke sana semangat ngajak mereka hidupkan kembali dakwah gitu. Jadi di sisi situ Ana merasa seharusnya begini lah dakwah kan, begini.
0: Benar.
1: Enggak cuma kita datang ngisiin taklim, ngajar, terus pulang.
0: Pulang.
1: Tanpa kita melihat keadaan ihwa-ihwa kan gitu.
0: Iya.
1: Karena Ana sendiri kan memang masih kecil lah mungkin ya, masih muda, masih kecil.
0: Masih muda.
1: Enggak terpikir yang seperti itu kan, tanpa adanya semangat-semangat dan antusias ihwa ini.
0: Benar.
1: Itu Ana praktek langsung. Ngobrol gitu, langsung kasih semangat lagi, minta bagaimana kita ada taklim di sini, masya Allah. Itu sangat berkesan bagian itu untuk langsung praktek ya, praktek di lapangan tuh, berziarah ke rumah-rumah ikhwa gitu.
0: Masyaallah.
1: Semangat. Kalau kita kan mungkin cuma sekedar teorinya ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Mungkin cuma seperti itu kan. Ya. Sabiru isbiru wasabiru warabi, itu mungkin seperti itu aja kita. Untuk ilmu yang kita dapat tapi prakteknya kan belum tentu kita bisa. Ba'dallah, tanpa adanya semangat ikhwah tadi.
0: Masya Allah.
1: Itu sangat berkesan bagaimana. Dan banyak pelajaran yang didapat ketika itu.
0: Masya Allah. Berarti dari kisahnya Ustaz sendiri ini berarti menunjukkan bahwasanya ya dakwah itu bukan yang sekedar ngajar-ngajar doang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi di samping itu ada tugas lain gitu.
1: Tugas
0: ya.
1: Tugas yang lain.
0: Yang lebih urgent bahkan ya sebenarnya. Kita ya mengajak gitu ya. Masya Allah mengajak. Berarti ya, dan ini juga secara langsung berarti Ustadz merintis gitu kan dari awal atau bagaimana Ustadz?
1: Dibilang bisa juga merintis, bisa, ya? Cuma sebelum itu memang sudah ada dan kisahnya sedih juga mereka sebenarnya. Jadi walaupun ada, namun kurang efisien ya. Dari sisi memang adanya faktor masyarakat setempat yang kurang menerima ya, karena ya hampir di mana-mana ya namanya salafi itu anti, mohon maaf ya, anti yasinan misalkan, terus tahlilah enggak. Nah jadi mereka tokoh adat, tokoh masyarakat, kalau kita sering dengar itu ada imam khatib gharibnya, ya kan?
0: Iya benar.
1: Nah di situ enggak nerima, enggak nerima. Jadi bertentangan dengan kebiasaan.
0: Kebiasaan mereka. Mm-mm.
1: Jadi di sisi itu tantangan mereka besar. Jadi yaitu faktor-faktor yang membuat sulit berkembang walaupun sudah ada gitulah. Masya Allah. Dan sekarang dengan mungkin kalau tidak berlebihan ya, dengan sisa-sisa peninggalan itu sekarang sudah mulai kita perbaiki terus.
0: Dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, Ustaz, bagaimana Ustaz dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti yang tadi, yang mana dialami oleh ikhwah tadi, mungkin diantaranya tadi mana dalam menghadapi tahlilan atau mungkin menghadapi tantangan-tantangan lain yang pernah dialami oleh ikhwah dan Ustaz sendiri selama di sana?
1: Kalau yang sebelumnya ya, yang masalah mereka itu, polemik mereka sebelum mana itu, memang tetap intinya koordinasi ya, koordinasi dengan asatizah waktu itu. Jadi insyaallah minta dengan bimbingan atau terus tersambungnya hubungan, jalannya terarah. Itu yang paling penting. Di sisi lain memang faktor dari kitanya juga tetap sabar gitu, ikhlas, berdoa, itu cuma itu aja mungkin.
0: Kalau dari segi mungkin sisa apa? Segi sampai munangkosnya bersama mereka ada enggak? Enggak ada.
1: Oh, sama masyarakat setempat.
0: Iya.
1: Itu kalau dengar ceritanya ya, mungkin kalau ada narasumber yang tepat mereka seru. Sampai demo, di demo waktu itu.
0: Sampai di demo.
1: Iya, jadi demo. Jadi bangunan kita itu mau dibakar sama mereka.
0: Mungkin Ustaz bisa menceritakan ya, mungkin yang sebatas Ustaz ketahui lah.
1: Jadi waktu itu mereka ini mau membangun masjid ya, atau musola. Nah, yang ingin dibuat tuh cuma kecil sebenarnya, dan sederhana. Ya mungkin cuma semi permanen atau kayu gitu. Yang penting ada dulu. Karena melihat kondisi masyarakat nih yang masya Allah waktu itu tidak menerima kondisi ikhwah. Nah, namun qadarullah ada beberapa saran. Kalau bangun sebaiknya langsung permanen terus besar, karena biar enggak kerja dua kali. Ya jadi ikhwah itu ya bagus juga ide ini kan. Akhirnya dibuat tuh besar dan permanen. Nah, yang masyarakat sebenarnya sudah mereka ketahui kondisinya tidak menerima. Melihat yang tadinya rencana kan kecil loh, kecil. Benar. Jadi masyarakat juga merasa ini pengaruhnya tidak terlalu besar, dan mereka ini tidak punya kekuatan lah, misalnya tidak berpengaruh bagi mereka. Malah besar.
0: Kaget.
1: Nah, dengan sebab itu mereka tidak terima, merasa ini jadi masalah buat mereka. Ternyata mereka ini besar kan.
0: Gitu.
1: Nah, mereka demo waktu itu. Ceritanya sampai masyarakat kumpul mau bakar bangunannya.
0: Bakar bangunan. Dalam kondisi masjidnya belum jadi.
1: Belum jadi. Tapi kan sudah besar tuh. Itu ceritanya. Dikaliku mereka itu.
0: Lumayan mencekam saja.
1: Insyaallah.
0: Tapi alhamdulillah walhasil enggak sampai dibakar ya.
1: Enggak jadi.
0: Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, ada satu pengalaman mungkin dari Ustaz sendiri. Pengalaman Ustadz yang paling membekas dan memberikan pelajaran, dampak pelajaran bagi Ustadz sendiri selama Ustadz mengajak ini dakwah di sana.
1: Apa tadi tantangan ya?
0: Pengalaman yang paling membekas.
1: Pengalaman paling membekas itu ini ya. Kalau duat terjun langsung di masyarakat yang mereka itu mayoritasnya ikhwah, bukan kita terjun di suatu pendidikan atau pondok yang udah jelas ini, itu berat. Nah, berat pengalaman yang dirasakan itu bagaimana kita mendidik ikhwah, bukan mendidik talib.
0: Oh, gitu.
1: Nah, ya. itu yang pengalaman yang doa itu harus siap kalau memang mau terjun di masyarakat. Karena di situ ikhwah kan bermacam-macam dan mereka ya kita merasa ya mereka lebih senior lah di sisi itu. Jadi kita menyikapinya bagaimana nih? Ya, kalau sama talib kan ya gampang aja.
0: Iya benar. Karena kalau talib ya karena lebih kecil ya.
1: Lebih kecil. Kalau ini enggak, kita jadi cara siasatnya bagaimana? Itu berat. Dan memang seorang duat kalau posisinya seperti ini dia harus siap untuk mendapati kondisi ikhwah yang beraneka macam
0: di sisi itu.
1: Nah, jadi pengalaman yang berkesan itu ketika ikhwah yang bermacam-macam ini mereka menginginkan kondisi dai yang sempurna.
0: Nah,
1: iya, karena mereka itu melihat pandangannya ustadz itu, mohon maaf ya, seperti ustadz Lukman,
0: ya
1: kan? Ya, seperti ustadz siapa lagi? Kalau di sini ustadz Hamzah, ustadz Raifi. Kalau di luar mungkin ustadz Usman Karisman, masya Allah ilmunya luar biasa. Terus kalau yang sudah ketemu adabnya, masya Allah. Jadi kan yang dipikirkan ikhwah ini kalau seorang dai, seorang ustadz, mereka seperti itu.
0: Masya Allah. Ya
1: kan? apa sebagai panutan mereka itu yang wah gitu.
0: Wah gitu.
1: Iya. Ya. Jadi ketika kita terjun bergabung sama mereka itu ada kekurangan. Itu bagaikan padahal kekurangan itu kecil kan, tapi bagaikan batu yang besar yang harus kita pikul. Nah, gitu.
0: Insyaallah ya.
1: Nah, itu pengalamannya. Tapi di sisi itu, di sisi yang seperti itu memang membuat kita lebih bisa menjaga muru'ah di situ. Walaupun memang kita tertekan kadang, oh ya harus begini ya gitu. Pengennya mereka ustaz harus begini gitu. Pernah mungkin ana waktu itu karena terlambat misalkan, terlambat datang misalkan, jadi imam terus tika taklim itu mereka langsung cuil ya, mungkin dicuil ya. Ustaz, kalau bisa jangan sampai terlambat saat, karena nanti ada iwa-iwa yang bagaimana gitu.
0: Oh iya.
1: Ya, padahal itu kan baru sekali ya, sekali. Nah, jadi untuk kondisi seperti itu kita ngerasa, oh berarti memang kita harus, ya bukan kita mengatakan itu sebagai sesuatu yang hulu, enggak ya.
0: Enggak.
1: Kita aja ambil pelajaran aja. Oh ternyata memang kita harus lebih masya Allah lagi, semangat lagi. Terus mereka memang inginnya kita ini menjadi yang baik gitu. Jadi di sisi itu ana merasa masya Allah gitu, tuntutan untuk kita menjadi lebih baik dan lebih menjaga diri gitu.
0: Benar, masya Allah ya.
1: Iya. Terus istilah, kalau misalkan kita nyampaikan ilmu gitu ya, ya mungkin ya di sisi ihwa sudah belajar dan banyak ilmunya. Jadi di sisi itu juga kadang ihwa datang besoknya dah.
0: Iya.
1: Itu kan jadi kita terasa batin. Oh, apa kurangan kita itu apa gitu. Ya mungkin cara sampainya enggak seperti asatiza mungkin gitu. Atau mungkin kita ada salah ucapkan gitu. Nah, itu benturan untuk kita sebenarnya. Tapi bukan untuk membuat kita enggak semangat, bukan.
0: Justru malah lebih terpacu gitu.
1: Lebih terpacu.
0: Masya Allah. Ya, dari setelah Ustadz ya melihat ya kondisi-kondisi di Seluma Bengkulu, setelah Ustadz lihat, setelah Ustadz tinjau, ya bagaimana Ustadz melihat perkembangan dakwah di Bengkulu saat ini? Makin berkembang dan atau mungkin stuck begitu-begitu saja? Perkembangan
1: alhamdulillah semakin pesat.
0: Semakin pesat.
1: Ya, itu ba'dallah terus semangat ihwa itu besar. Itu memang beberapa teman ya yang anak ketemu juga sama mereka. Di antara problem mereka itu tidak adanya pendidikan.
0: Tidak ada pendidikan.
1: Dalam keadaan faktor yang membuat tidak